Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman Pro 2, masih beraku Sabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, produktif itu penting banget, setuju nggak? Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang masih bingung nih, gimana Bul cara membangun produktivitas. Teman Pro 2, yang pertama adalah caranya, ini basic banget ya, yakni menentukan tujuan yang jelas. Jadi kalau misalkan nih teman Pro 2 kamu ada momen libur misalkan di 2 bulan ke depan, di 1 bulan ke depan, di 1 minggu ke depan, kamu boleh nih tentukan tujuan kamu dari sekarang. Mungkin apa aja hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan gitu ya teman Pro 2 untuk tujuan tertentu gitu teman-teman ya. Dan kamu bisa menetapkan tujuan ini dengan beberapa cara yang akan aku bagiin. Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa gunakan prinsip sederhana, spesifik, terukur, realistis, dan juga memiliki batas waktu teman Pro 2. Yang pertama spesifik, kamu spesifikkan dulu nih teman Pro 2 ya. Misalkan nih kamu pengen mengenali satu hal, dan satu hal itu tentu ada turunannya gitu ya teman Pro 2. Misalkan nih kamu pengen public speaking, kamu pengen pintar banget public speaking, dan turunannya apa Bul? Mungkin kamu bisa fokusin ke apakah itu ke speech-nya atau ke MC moderatornya atau ke presenternya dan lain sebagainya. Kamu spesifikin dulu nih teman Pro 2. Setelah itu kamu ukur nih, misalkan kapan aja bisa kamu latihan untuk bisa meningkatkan kemampuan kamu itu gitu ya teman Pro 2. Kamu bisa ukur nih, misalkan kamu bisa latihannya 2 kali seminggu atau cuman bisa di malam hari gitu teman Pro 2. Dan setelah kamu mengukur, ya kamu baru nih teman-teman ya action gitu. Oke, di samping itu kamu juga bisa nih cari peluang-peluang pelatihan yang mungkin bisa kamu lakukan gitu ya teman Pro 2. Kamu hobi ngedit misalkan, kamu hobi desain, oke nggak apa-apa. Misalkan kamu targetkan dalam 1 minggu ini kamu harus bisa desain flyer, contoh flyer. Dan tentu kamu butuh yang namanya modal-modal, betul nggak teman Pro 2 ya? Kamu bisa cari pelatihan desain, desain grafis dan lain sebagainya. Dan di samping itu teman Pro 2, kamu juga perlu nih buat prioritas mana yang penting banget teman Pro 2, yang paling penting teman-teman ya. Kamu bisa posisikan itu di paling atas gitu, oke? Di samping itu teman Pro 2, kamu juga bisa atur waktu dengan teknik yang sederhana. Apa tuh Bul? Ada metodenya teman Pro 2, namanya Pomodoro. Ini paling mudah untuk pemula katanya teman-teman ya. Dan yang mana teman Pro 2, teknik Pomodoro ini atau metode Pomodoro ini adalah teknik yang membuat kita bisa mengatur waktu. Dan ini sederhana banget. Satu, kamu bisa fokus kerja selama 20 menit, 25 menit, terus istirahat 5 menit, ulangi 4 kali dan istirahat 15 hingga 30 menit. Ya benar teman Pro 2, katanya teknik ini itu efektif karena otak kita lebih mudah fokus dalam waktu pendek daripada memaksa fokus berjam-jam. Oke? Teman Pro 2, catat nih, fokus kerjanya 25 menit saja, istirahatnya 5 menit. Dan kamu ulangi selama 4 kali. Dan istirahatnya, kalau butuh waktu istirahat panjang, itu cukup 15 hingga 30 menit. Oke? Semoga bisa membantu teman Pro 2 ya. Dan di samping itu teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin gak sempat nyatet, gak apa-apa. Kamu catat aja judul metodenya, metode Pomodoro. Nanti kamu searching, oke? Teman Pro 2, kamu juga bisa kurangi gangguan supaya kamu bisa produktif melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan. Yang mana gangguannya mungkin bisa berupa notifikasi HP, dan kamu bisa menjauhkan HP kamu gitu ya teman Pro 2, saat belajar, saat bekerja, saat latihan, dan lain sebagainya. Dan kamu bisa gunakan mode Do Not Disturb. Oke, dan teman Pro 2, sebisa mungkin jangan buka media sosial selama kamu melakukan hal-hal positif itu. Oke, misalkan kamu sedang latihan, udah semaksimal mungkin jangan buka media sosial. Dan teman Pro 2, lakukan ini setiap hari karena konsistensi itu jauh lebih penting teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu udah konsisten walaupun mungkin kadang kelihatannya gak ada peningkatan nih Bul, peningkatan cuma dikit Bul, gak apa-apa, it's okay teman Pro 2, yang penting kamu melakukannya setiap hari. Oke, teman Pro 2, semoga bisa membantu, dan aku doain semoga kamu bisa menjadi pribadi yang produktif. Amin ya rabbal alamin.

tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada

0: hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka. Ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
1: Mereka ini adalah, kalau menurut saya, seorang pejuang. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah gitu, agak di level bawah. Tapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh, kecuali dari sistem kerja. Artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatan.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima. Itulah sebabnya, untuk menjadi petugas kebersihan sekalipun bukan hal yang mudah. Entah mental atau fisik, sama-sama harus mereka persiapkan agar pekerjaan bisa berjalan secara optimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Dr. Andes Aldias Nur MSI, juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam proses perekrutan pasukan kuning ini tetap melalui serangkaian tes. Agar nantinya yang didapatkan adalah mereka-mereka yang memang berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja yang bagus, dan loyalitas tanpa batas.
1: Jadi perekrutan kita di sini, ke jenis pegawai kita di sini ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang sudah diangkat beliau-beliau itu. Kemudian ada pegawai yang bersifat kontrak kegiatan. Artinya, karena adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah, untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
0: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
2: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Dia kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau 6:30 di fotonya kita. Dia keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Di tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Raisiano dari sampai DPRD.
0: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar Kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari, beban kerja. Kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. tugas penyapuan.

0: itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh bentor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian, ada rotasinya.
1: Kami di pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di Kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya, namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
2: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas ngareh sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi kan, lembur tuh kan. TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu. Tapi kalau bentor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Nah, kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya. Masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan. Lokasi ini harus bersih, bagaimana caranya tuh harus bersih sama kita kan. Udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu. Jadi nggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan. Jadi kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang minta sama Allah semuanya, segala-galanya ini milik Allah kan. Lalu kalau minta sama makhluk selain Allah, kita nanti kecewa. Minta sama si A tuh kiranya nggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ini kalau kita ini minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ini kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Dalam kalau jenuh pasti ada orang lihat. Misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya. Malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Nah, Sabtu Minggu kayak gini, ya makin banyak. Apalagi di panorama ini libur kan, makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini, orang nyampakkan sampah sembarangan. Nggak ada banyak-banyak istighfar aja kan. Mau dibilangin nanti dia malah, ini kan udah tugas bapak. Cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan, manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong kata. Tapi kalau kita udah jenuh tuh kita nasihati aja, Pak tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Ini aja mana tahu dia lupa kan, orang ini kan sering lupa kan.
1: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
2: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat hari hujan, harus pakai mantel kita kan. Atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi ya. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu ada mobil yang kencang apa itu, kadang ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantak becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam. Cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati ya kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore Pak, jam 8, kadang orang ada jam 8, jam 7. ada yang sambil ke pasar ya, buat tenteng asoy. Kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja, padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung Bu, kalau buang tuh langsung ke dalam. Kalau buang sampah ada jam waktunya Pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Nah, jadi nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
3: Suka dukanya ya kalau hujan itu payah nggak nyapunya gitu. Kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja, ini udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah buang sampah udah disapu dibuang lagi, kadangnya depan-depan kami udah bersih di situ dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
4: Dari 2012 sudah 9 tahun nggak tanggung jawab. Kalau bangga bangga sih, cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah bersihkan orang kan di faktor aja. Kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya kalau buang sampah buat pendapat.
1: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas, jika kebersihan dijaga, bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
5: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti males untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya, mau dari SD mau sampai tua kita wajib menjaga lingkungan. Nah, jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
0: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara. Tetapi tidak seluruh masyarakat, ya masih sebagian.
1: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
2: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin, atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan, bahwasanya kita sakit, jadi ada prosedurnya kan.
0: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung, kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan, maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada, untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya siapa wilayahnya yang terbersih, nah itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga pada bagi mereka dalam bekerja.
1: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
2: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampak-nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil buang aja. Nah, jadi bungkus rokok buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih insya Allah. Ya sesama tim Yursian ya kerja sungguh-sungguh lah semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara kan. Hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan buang sampah ini ya tepat waktunya, jam 5:30, jangan sampai jam 8, jam 7 kan. Nanti kan namanya di kota kan, itu banyak yang, apalagi di jalan panorama ini kan, ada monyet, ternak-ternak lainnya sini. Kalau ada ternak lain ini diseret-seret sama monyet, sama anjing, jadi terserak lah di jalan. Jadi kan kalau sampah aja apa ini ada kaca macam-macam kan atau paku, jadi kan nanti kan bukannya sendiri yang rugi, semua orang kalau lewat. Nah, jadi merugikan kan. Kalau bisa ya buang sampah itu kan ada jadwalnya, waktunya kan. Jangan pagi jam 8 jam 7 itu nggak ada sebenarnya kan. Kalau terlambat ya langsung aja dibuang ke dalam bak sampah, janganlah sampai di luar.
0: Jadi harapan saya kepada seluruh warga Kota Bukit Tinggi adalah terkait dengan sampah adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja. Kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan masih ada yang tidak taat dengan jam ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai, dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22. Sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit Tinggi itu, kita mengharapkan Kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
1: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Spada. Gak kerasa teman-teman, ya udah di Spada part 3 aja. Ini artinya kita udah di Spada part akhir ya teman Pro 2. Dan aku bakal bahas nih beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 7 Juli teman Pro 2. Aku bakal bahas ada 2 peringatan. Yang pertama ada Hari Pustakawan Indonesia, dan yang kedua ada Hari Coklat Sedunia. Gimana kelanjutannya? Boleh banget teman Pro 2 ya. Kita bakal mengenali latar belakang Hari Pustakawan Indonesia dan juga Hari Coklat Sedunia. Ini bakalan jadi hari yang romantis banget buat kita ya. So teman Pro 2, total stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Namun sebelum itu aku mau muterin dulu beberapa lagu buat kamu. Dan kembali mengingatkan nih, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat teman Pro 2 ya, sembari melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti yang sudah kita bahas tadi di Spada part awal. Jadi ada beberapa kegiatan positif yang bisa kamu lakukan di hari ini. Semoga itu gak hanya sebagai hal yang hanya menjadi bayangan aja gitu ya teman Pro 2, tapi semoga itu bisa menjadi satu hal kenyataan yang mungkin bisa kamu lakukan. Dan teman Pro 2, aku juga bakal hadir buat kamu di Pro 2 Explore nanti di pukul 9. Jadi kita bakal explore hal yang baru buat aku, mungkin kamu juga teman Pro 2 ya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM。
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Temam Pro 2 Hari Pustakawan Indonesia ini diperingati setiap tanggal 7 Juli ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap peran pustakawan dalam membangun budaya literasi, memperluas akses informasi, serta mendukung transformasi digital perpustakaan di Indonesia, Temam Pro 2. Gimana penetapan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia? Ini dilakukan melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 81/M/2025, Temam Pro 2. Gimana tanggal tersebut ini dipilih karena bertepatan dengan momen bersejarah pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada Kongres Pustakawan pertama yang berlangsung di Ciawi, Bogor pada 7 Juli 1973. Yaudah Temam Pro 2, di era digital, peran pustakawan ini tidak lagi sebatas mengelola dan juga menjaga koleksi buku, yang mana pustakawan Temam Pro 2 kini berperan sebagai kurator informasi, terus juga pendamping literasi, serta fasilitator pembelajaran yang membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Yaudah Temam Pro 2, kehadiran mereka ini juga penting dalam meningkatkan literasi digital serta juga membantu masyarakat ya tentunya dalam menyaring informasi di tengah derasnya arus informasi di internet. Dan Temam Pro 2, peringatan Hari Pustakawan Indonesia ini menjadi momentum ya harusnya untuk mengapresiasi dedikasi para pustakawan di seluruh Indonesia, baik itu yang bertugas di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun perpustakaan umum hingga pelosok daerah. Yaudah nama Temam Pro 2, ini mereka memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan informasi dan juga pengembangan budaya baca. Setuju nggak Temam Pro 2? Dan harusnya Temam Pro 2 melalui peringatan ini, kita sebagai masyarakat tentu diharapkan semakin menghargai profesi pustakawan sekaligus memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Ya mana dengan literasi yang semakin kuat, tentunya diharapkan Temam Pro 2 kualitas sumber daya manusia Indonesia ini juga terus meningkat. Saudara Temam Pro 2, aku mengucapkan selamat Hari Pustakawan Indonesia di hari ini 7 Juli 2026. Dan kepada seluruh pustakawan, terima kasih atas dedikasinya. Semoga langkah baik dan juga proses dan kesabaran gitu ya dalam menjaga buku-buku ini bisa bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. So, Temam Pro 2, nanti kita bakalan beralih ya ke peringatan berikutnya, masih di Sepada sama Pagi Teman Pro 2.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Biasanya, kalau ke kamar mandi, kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu nggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis, toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berias.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Tema Pro 2 kita masuk ke peringatan yang kedua ya. Setiap tanggal 7 Juli Tema Pro 2 kita memperingati hari yang ini mungkin kamu baru tahu gitu ya, Tema Pro 2. Ada hari coklat Tema Pro 2.

Yonatama Pro 2, Hari Coklat Sedunia atau World Chocolate Day, ini adalah perayaan tahunan global yang didedikasikan untuk mengapresiasi coklat sebagai salah satu komoditas kulineri dan warisan budaya terbesar dalam sejarah manusia, Rama Pro 2. Yang mana ada asal-usul dan sejarah pemilihan tanggal 7 Juli, teman Pro 2 ya. Yang mana tanggal 7 Juli, teman Pro 2 ini dipilih karena para sejarawan ini meyakini bahwa pada tanggal inilah di tahun 1550 coklat pertama kali ini menginjakan kaki di daratan Eropa setelah dibawa dari benua Amerika. Yonatama Pro 2, jauh sebelum menjadi cemilan manis di Eropa, pohon kakao ini telah dibudidayakan oleh suku Maya dan juga Aztec sejak tahun 1900 sebelum Masehi. Gimana bagi mereka nih, teman Pro 2, kakao adalah minuman sakral gitu ya, yang pahit, berbusa dan sering dicampur rempah-rempah, dan kakao bahkan digunakan sebagai mata uang resmi, teman Pro 2.

Danamon Pro 2 di Eropa, ini resep minuman ini itu dimodifikasi dengan menambahkan gula dan susu untuk mengurangi rasa pahitnya. Dan revolusi industri kemudian mengubah coklat dari minuman mewah kaum bangsawan menjadi produk padat massal yang bisa dinikmati semua kalangan. Danamon Pro 2 Hari Coklat Sedunia ini pertama kali itu dideklarasikan secara global pada tahun 2009 untuk menyatukan seluruh pencinta, produsen, dan juga pengrajin coklat di seluruh dunia. Bagi kamu yang suka coklat, Teman Pro 2 berarti ini adalah hari kamu. Jangan lupa makan coklat untuk hari ini, oke? Selamat Hari Coklat Sedunia.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu? Ternyata emas adalah salah satu alat tukar tertua di dunia. Emas dinilai sebagai penentu status sosial seseorang dari masa Mesir kuno hingga hadirnya Departemen Keuangan di negara-negara modern. Pada era Kekaisaran Romawi, nilai emas terus mengalami peningkatan. Hal ini bertujuan untuk pembiayaan peperangan dan di saat bersamaan pajak pun ditingkatkan. Dari fakta sejarah ini, terbukti bahwa emas sejak dulu sampai sekarang bisa mempertahankan nilainya.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Halo teman produser, enggak kerasa udah pukul 8:58 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini dan ini lagu terakhir kita di program Spada Last in Good Bay, teman produser dari Rimar. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program terakhir kita Produa Explore. Mau explore apa? Tungguin aja. Tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Dan teman Pro 2, aku bakal spill nih ke kamu nih. Kita bakal explore bareng terkait Mentawai, teman Pro 2. Yang katanya ini ada upaya si Nuruy Matawai dalam melestarikan budaya dan juga tradisi Mentawai, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal explore terkait Mentawai. Yona teman Pro 2, anak-anak muda di Desa Mailepet, Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai yang tergabung dalam komunitas si Nuruy Matawai ini bergotong royong melestarikan budaya dan juga tradisi Mentawai yang mulai memudar dan juga terancam punah, teman Pro 2. Apa saja nih upaya mereka? Kita bakal kupas ya di Pro 2 Explore hari ini. Yona dan Pro 2, ketika berbicara tentang budaya dan juga tradisi Mentawai, mungkin ada beberapa hal yang melekat di benak banyak orang, teman-teman ya. Baik itu tentang titi, arat sabulungan, terus tentang umat, tentang masyarakat adat yang hidup mesra dengan alam. Namun hari ini teman Pro 2, tradisi-tradisi tersebut mulai memudar dan nyaris lenyap, teman Pro 2, terutama akibat modernisasi dan penetrasi budaya luar. Akibatnya teman Pro 2, yang terjadi adalah perubahan gaya hidup yang semakin menjauh dari pola hubungan yang harmonis dengan alam, penggunaan bahasa dan pakaian adat yang semakin langka, serta kurangnya minat generasi muda terhadap tradisi leluhur. Dan akibatnya teman Pro 2 ya, mungkin sudah bisa kita tebak bersama bahwasannya alam Mentawai pun ini perlahan-lahan rusak oleh aktivitas manusia yang mungkin tidak bertanggung jawab karena pengetahuan adat dan juga nilai-nilai luhur dari tradisi-tradisi tersebut yang tak lagi dijunjung. Dan hal itulah teman Pro 2 yang menjadi perhatian anak-anak muda yang tergabung dalam si Nuruy Matawai, sebuah komunitas pemuda yang lahir di Desa Mailepet yang terletak di Pulau Siberut, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, teman Pro 2, Sumatera Barat. Yang mana pada 24 Juli tahun lalu, teman Pro 2 ya, 2025, Green Network Asia ini mewawancarai Samo Cependi Simailepet dan juga Sri Kandi Putri, dua anak muda Mentawai yang merupakan penggagas si Nuruy Matawai, untuk mengulik nih teman Pro 2 lebih dalam apa yang terjadi di Mentawai dan bagaimana komunitas ini itu berupaya melestarikan budaya maupun tradisi-tradisi leluhur mereka yang terancam punah. So teman Pro 2, tradisi-tradisi Mentawai yang luntur dan alam yang mulai rusak ini juga tentunya akan kita kupas ya di Pro 2 Explore hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, nanti aku bakal kembali buat kamu membahas satu hal yang menarik ini terkait Mentawai.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mentawai tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan berbagai seni tradisi yang telah diwariskan nenek moyang suku Mentawai. Memperoleh kebahagiaan dengan menghias tubuh adalah salah satu kepercayaan mereka. Kaum pria mentato tubuhnya sebagai simbol jati diri dan kedewasaan. Kaum wanita menajamkan gigi mereka sebagai lambang kecantikan dan kedamaian. Hal yang menyakitkan untuk dilakukan, namun itulah cara masyarakat suku Mentawai dalam memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan mempertahankan tradisi.
3: Wayah tuh Bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Temam Pro 2, tradisi-tradisi mentawai yang luntur dan alam yang mulai rusak. Yang mana Temam Pro 2 hal ini juga menjadi salah satu hasil ya wawancara bersama Sarno. Yang mana Sarno ini menceritakan bagaimana lunturnya tradisi-tradisi leluhur mereka hari ini yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mentawai. Misalnya nih Temam Pro 2, anak-anak muda Mentawai saat ini itu mulai jarang menggunakan bahasa Mentawai dan kurang tertarik terhadap tradisi orang-orang tua mereka. Dan Temam Pro 2, di samping itu hal yang sama gitu ya juga terjadi pada tradisi titi tato tradisional Mentawai, yang mana lebih dari sekedar simbol budaya, titi adalah manifestasi filosofi hidup orang Mentawai yang berkaitan erat dengan alam, roh, spiritualitas dan juga identitas mereka. Misalnya nih dari aspek spiritualitas Temam Pro 2 ya, titi ini dipercaya dapat melindungi si magere atau jiwa dari penyakit atau memedi jahat. Dan sejalan dengan kepercayaan arat sabulungan, orang Mentawai yang memandang semua unsur alam sebagai entitas yang hidup dan berjiwa, Temam Pro 2. Selain itu Temam Pro 2 ya, titi ini juga melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam dengan simbol-simbol atau motif yang berasal dari alam seperti daun, binatang, atau matahari. Namun sayangnya Temam Pro 2 ya, ini sangat disayangkan banget, titi kini mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat Mentawai karena pengaruh budaya dan juga kepercayaan yang datang dari luar. Dan selain soal tradisi nih Temam Pro 2 ya, deforestasi ini juga menjadi isu mendesak di Mentawai hari ini, terutama sejak kehadiran perusahaan kayu yang mengancam lebih dari 20 ribu hektar hutan di Pulau Sipora, salah satu pulau kecil di Kepulauan Mentawai. Mirisnya Temam Pro 2, puluhan ribu hektar hutan yang telah dikuasai oleh perusahaan tersebut mencakup hutan adat, rumah, dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat Mentawai. Dan Temam Pro 2, Sinuru Mentawai adalah salah satu perkumpulan ya generasi muda yang ada di Mentawai karena berangkat dari keresahannya melihat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di Mentawai, Temam Pro 2. Yang mana teman-teman, Sinuru Mentawai adalah kumpulan yang lahir ya sebagai respon terhadap isu-isu yang tadi sempat aku sampaikan, yang mana ini terbentuk pada tahun 2023 lalu, dan komunitas ini itu beranggotakan pemuda-pemudi lokal yang bertujuan untuk melestarikan budaya Mentawai, Temam Pro 2, serta ingin melakukan hal-hal positif dan bermanfaat untuk lingkungan. Yang mana Sinuru Mentawai, Temam Pro 2, ini berasal dari bahasa Mentawai yakni Masinuru yang memiliki arti mengundang dan Mentawai yang berarti Mentawai. Sinuru Temam Pro 2 ini tanpa prefiks ma, ini dapat diartikan sebagai kebersamaan, gotong royong atau solidaritas. Dengan demikian, Sinuru Mentawai dapat diartikan kebersamaan Mentawai. Ya, nah Temam Pro 2, mulanya komunitas ini itu mengembangkan usaha mikro kerajinan tangan seperti gantungan kunci dan aksesoris-aksesoris khas Mentawai lainnya. Namun seiring waktu, Temam Pro 2, komunitas ini itu menjadi wadah bagi anak-anak muda Mentawai dalam gerakan pelestarian tradisi dan juga budaya Mentawai seperti titi, bahasa adat Mentawai, turuk lagai atau tarian adat Mentawai, dan juga cerita atau mitos-mitos Mentawai yang disebut pemumuan. Ya, mana gerakan pelestarian titi sendiri, Temam Pro 2 kini mulai berkembang menjadi simbol perlawanan anak-anak muda Mentawai dalam menolak modernisasi yang merusak nilai-nilai luhur dari tradisi nenek moyang mereka. Dan Temam Pro 2 untuk memperkuat upaya mereka, Sinuru Mentawai ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, para pelajar, dan juga komunitas lokal lainnya. Untuk mendukung pelestarian budaya Mentawai, Temam Pro 2 ya, tentu dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak. Makanya teman-teman ya, sejauh ini sudah ada nih kerjasama organisasi masyarakat, terus pemerintah daerah, para pelajar, maupun komunitas-komunitas lainnya. Dan selain itu Temam Pro 2 mereka juga aktif dalam aktivisme digital untuk
mengeksemplifikasi ya apa-apa sih yang menjadi tujuan mereka seperti itu. Dan tentu teman Pro 2 ada tantangan ya di balik hal ini, dan nanti bakalan aku lanjutin teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Explore hari ini. Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Riuhnya suara-suara di dalam pikiran yang bikin kita capek ternyata bisa dikurangi dengan melakukan journaling loh, yaitu kegiatan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Hal ini akan membantumu mengendalikan dan menguraikan setiap.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan Teman Pro 2 seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, bahwasanya dibalik upaya-upaya yang tentunya dilakukan untuk mentawai, pasti ada yang namanya tantangan. Yang mana sebagaimana gerakan akar rumput pada umumnya gitu ya, Teman Pro 2 sinuruk matawai ini juga tak bebas dari berbagai rintangan. Kurangnya dukungan, terutama dukungan finansial, seringkali menghambat langkah mereka Teman Pro 2 dan juga membuat mereka tertatih-tatih. Yang mana pada saat yang sama, tantangan dari luar semakin berat karena pengaruh budaya dari luar yang juga semakin tak terbendung Teman Pro 2. Dan juga teman-teman Pro 2 ya, hal ini itu disampaikan oleh Sarno. Dan 2 tahun berlalu, anak-anak muda sinuruk matawai ini telah melewati berbagai pengalaman yang sedikit banyak ini membentuk kesadaran dan juga menambah pengetahuan mereka tentang apa yang mesti dilakukan dan juga ditingkatkan. Ya benar, Teman Pro 2 di samping itu Putri juga mengatakan teman-teman ya, bahwasanya suka duka pasti ada. Namun beberapa pengalaman sangat berkesan bagi kami. Misalnya nih, ketika kami sukses menggelar kegiatan pelestarian tato tradisional yang melibatkan partisipasi aktif generasi muda dan juga mendapat pengakuan dari masyarakat lokal atas upaya pelestarian budaya serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa My Lepet. Tempat komunitas ini berasal dan juga bertumbuh, Teman Pro 2 ya. Pengalaman-pengalaman seperti itu menguatkan kami, katanya, meyakinkan kami bahwa kami harus terus bergerak, apalagi sekarang saya bisa bilang kalau kesadaran masyarakat dalam melestarikan tradisi perlahan mulai meningkat, seperti itu Teman Pro 2. Dan kita tentunya juga berharap ya bahwasanya untuk tradisi mentawai semoga ini makin lestari ke depannya, karena sayang banget tradisi yang sekaya ini harus berhenti gitu ya Teman Pro 2. Sayang banget anak cucu kita nanti gak bisa melihat, gak bisa, gak tahu gitu bahwasanya dulu di Sumatera Barat, di Mentawai ada tradisi yang luar biasa. Bahkan tradisinya ini bisa dikatakan mutiaranya dunia gitu Teman Pro 2 ya. Tentu di samping itu perlu dukungan pemerintah. Lunturnya tradisi dan juga budaya Mentawai ini bisa dikatakan tak terlepas ya Teman Pro 2 dari mungkin kurangnya kebijakan yang mendukung upaya pelestarian, terutama dari pemerintah Kabupaten Mentawai dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mana dukungan pendanaan yang terbatas, kurangnya integrasi budaya Mentawai dalam peraturan lokal dan nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Garing 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, serta minimnya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan formal. Ini adalah beberapa tantangan ya Teman Pro 2 yang harus diatasi. Dan adapun pengakuan terhadap 7 tradisi Mentawai sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah, ini tidak berarti banyak kecuali sekedar sebagai pengakuan simbolik yang mereka butuhkan gitu ya Teman Pro 2. Sebenarnya adalah dukungan yang konkret. Semoga kedepannya semakin banyak dukungan-dukungan yang bisa dikerahkan pemerintah ya untuk Mentawai, agar budaya-budaya yang kaya akan Mentawai ini lestari sampai kapanpun. Karena bagaimanapun budaya Mentawai adalah budaya yang patut kita banggakan sebagai masyarakat Sumatera Barat. Gak hanya itu tapi juga masyarakat Indonesia. Setuju gak Teman Pro 2?

Memperdua budaya mentawai adalah salah satu kekayaan bangsa yang tidak hanya indah untuk disaksikan teman-teman ya, tetapi juga syarat akan nilai kehidupan, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap alam. Setuju nggak? Hiona, dibalik setiap tarian, musik tradisional, ukiran rumah adat, hingga ritual adat yang masih dijaga, tersimpan warisan leluhur yang telah bertahan selama ratusan tahun. Yona, semua itu teman Prodo menjadi identitas yang membedakan Mentawai dari daerah lain sekaligus memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Dan seperti pembahasan kita di satu jam ini teman Pro 2 ya, yang mana di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, budaya tradisional ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Jika tidak dijaga dan diwariskan, bukan tidak mungkin tradisi-tradisi tersebut perlahan akan ditinggalkan oleh generasi muda teman Pro 2. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama nih untuk ikut melestarikan budaya Mentawai. Di mana pelestarian tidak selalu harus dilakukan melalui hal-hal besar, teman-teman ya. Kita bisa memulainya dengan mengenal sejarah dan nilai-nilai budayanya, menghargai adat istiadat yang masih dijalankan masyarakat, mendukung para pelaku seni dan budaya lokal, serta ikut mempromosikan kekayaan budaya Mentawai kepada masyarakat yang lebih luas. Dan kita sebagai generasi muda teman Pro 2 juga memiliki peran penting untuk memanfaatkan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana memperkenalkan budaya Mentawai kepada dunia tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Teman Pro 2, mari kita jadikan keberagaman budaya sebagai sumber kebanggaan, bukan sekedar warisan yang hanya dikenang. Budaya Mentawai bukan hanya milik masyarakat Mentawai saja teman Pro 2, melainkan bagian dari identitas Indonesia yang harus terus dijaga bersama. Ketika kita menghormati budaya, kita juga sedang menghormati sejarah, menghargai perjuangan para leluhur, dan juga menjaga jati diri bangsa agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Semoga ya teman Pro 2 semangat untuk mencintai, merawat, dan juga melestarikan budaya Mentawai ini terus tumbuh dalam diri kita semua, sehingga kekayaan budaya yang luar biasa ini itu dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya dan tetap menjadi kebanggaan Indonesia hingga masa depan. So teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Pro 2 Explore hari ini, semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi momentum kita semakin cinta akan budaya Indonesia. Aku Asabul pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada penyiar berikutnya yang akan menemani kamu, ada rekan IIL teman Pro 2 ya, yang akan menyapa kamu di siang ini hingga nanti pukul 3 sore. Sekali lagi teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kapan lagi ya aku masuk? Bentar, sekarang tanggal 5, besok tanggal 6 aku libur, tanggal 7 aku dinas malam, oke? Sudah mau produser, sampai ketemu di hari Selasa, di malam hari aku bakal nemenin kamu. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu ada I Will Fly, teman produser Meriam Eka, ini dia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke, tempat pro 2 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama. Tema Pro 2 serial Korea Selatan terbaru berjudul Love in Sign ini dijadwalkan tayang pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Dan tentunya drama bergenre romansa komedi ini ditulis oleh Jung Yeon dan juga Kim Sung Rae, serta disutradarai oleh Kim Chil Bong. Dan tentunya melansir dari Asian Wiki, serial ini dibintangi oleh Kim Yoon So, Kang Min Ah, dan juga Kwon So Yoon, serta ada namanya Shin Woo Gyum ya teman Pro 2. Dan tentunya Love in Sign ini juga akan dirilis di berbagai platform termasuk Disney Plus dan juga tersedia di Viu di sejumlah wilayah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dalam Pro 2, Witan Sulaiman ini tetap bersama Persija 3 musim ke depan. Dan winger kelahiran Palu itu melanjutkan karir bersama skuad Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca ini menilai Witan masih memiliki potensi besar. Dan tentunya Persija tidak akan menyia-nyiakan kontribusi dan juga ingin melanjutkan. Kita balik ke informasi yang terakhir untuk di hari ini, teman Pro 2. Stacy Seon ini dipastikan tidak menghadiri acara fan signing yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 4 Juli 2026. Dan keputusan itu diumumkan setelah kondisi kesehatan anggota Stacy tersebut dilaporkan mengalami penurunan. Dan High Up Entertainment ini menyatakan kabar tersebut melalui pernyataan resmi di Sabtu 4 Juli 2006. Dan tentunya agensi juga menjelaskan Seon perlu menepi dari agenda fan signing demi memulihkan kesehatannya. Itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Dan di jam 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo itu tandanya kita ada berada dalam acara apa teman Prodo, zona musik kamu. Tapi sebelum itu teman Prodo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabarnya? Aku balik lagi nih di ruang dengar kamu di Prodo RRI Bukit Tinggi kali ini tentunya, dan di edisi hari Minggu ya, 5 Juli 2026. Dan tentunya teman Prodo, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan di santai siang kali ini, dari jam 10 sampai ke jam 3 aja kali ya. Dan tentunya dengan menghadirkan beragam acara tentunya dari jam 10 sampai jam 12 seperti biasa, seperti yang aku bilang tadi, yaitu ada zona musik kamu yang nemenin selama 2 jam tentunya dengan requestan teman-teman Prodo yang bakal masuk di Instagram maupun di WhatsApp kita teman Prodo. Dan nanti dilanjutkan dari jam 12 sampai ke jam 1 teman Prodo ya. Itu ada Funtertainment untuk di hari ini. Kemudian dilanjutkan lagi dari jam 1 sampai ke jam 2 dengan Prodo Sport. Dan nanti di jam 2 sampai ke jam 3 kita ada Top 20 Indonesia Nasional. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Dan teman Prodo, di zona musik kamu kali ini kita menerima requestan teman Prodo ya. Untuk di hari ini tentunya itu caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @prodo2bukittinggi. Jadi teman Prodo boleh banget nih request-request di situ teman-teman ya. Dan tentunya sesuai dengan lagu yang mau kalian puterin di hari ini. Kalau di Instagram langsung aja cek story kita yang terbaru teman Prodo di @prodo2bukittinggi, di situ udah ada link yang udah aku upload yang ada foto tampan aku teman Prodo. Gaya bercanda teman Prodo, tapi kalau misalnya mau dibilang sama juga enggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, bisa di WhatsApp kita di 0811669480. Nah, gampang banget kan? Dan teman Prodo, oh ya sekali lagi aku ulangi di 0811669480. Gampang banget kan teman Prodo? Langsung aja request teman Prodo. Dan ternyata udah banyak yang nge-WhatsApp aku ya di pagi hari ini. Wow, dari ribuan chat udah masuk teman Prodo ya. Dan aku bakal mau puterin dulu aku, tapi sebelum aku puterin aku bacain dulu pesannya apa. Nah ini dia. Pagi Bin, easy request lagu Hana dari Sabrina Leonor. Boleh banget, dari 0895 1449 sekian. Oke kak, siap. Aku bahas langsung aja kali ya, boleh ya. Oke kak, siap, nanti setelah ini aku puterin ya. Oke, nah ini dia, udah aku kirim ke dia. Nanti setelah ini lagunya udah aku siapin di sini teman Prodo, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian ada dari mana ini? Selamat pagi kak, mau request lagunya Sabrina Leonor. Terima kasih banyak. Oke, ini dari 0817 7074 sekian. Oke siap, nanti aku puterin setelah ini ya. Kemudian ada juga yang mau diputar lagunya. Pagi Mi, saya Sarah. Halo Sarah, dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina Leonor yang haha dong Min. Terima kasih, sama-sama. Nanti setelah ini aku putarin lagunya ya. Dan ada juga di 0822 5799 sekian. Pagi Kak, pagi juga, halo. Izin mau request lagu haha dari Sabrina Leonor dong. Boleh, makasih Kak, sama-sama. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya yang sama juga teman Prodo, dari Savana, dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor ya. Izin request lagunya Sabrina Leonor haha. Terima kasih, semangat siarannya. Makasih ya kak, ini dari 0852 7085 sekian. Dan nanti setelah ini bakal aku puterin, oke okay? Dan kemudian hello, happy weekend juga. Siapa ya di 0823 2335 sekian. Udah, terima kasih loh udah ngingetin loh happy weekend sekarang ya, karena memang momennya libur, karena nggak kerasa karena kita penyiar ya tetap bekerja gitu ya, jadi nggak kerasa weekend ya. Happy weekend ya buat kalian semua teman Prodo. Mau request lagunya Sabrina Leonor haha, boleh, nanti setelah ini aku puterin ya kak. Kemudian ada juga, halo kak, aku Maria, aku dari Berbinar. Iya halo Maria, mau request lagunya haha Sabrina Leonor, boleh, nanti setelah ini aku puterin ya. Ada juga Asri, mau request lagunya haha juga, mau diputerin, boleh, nanti setelah ini aku puterin lagunya ya. Kemudian ada lagi di 08, saya Kaila dari Berbinar, boleh, mau request lagu lagi kan.
Kemudian ada Karina, kemudian ada juga Widya, ada juga siapa nih? Caca. Nah, itu dia 4 orang. Mau diputar lagunya Ha Sabrina Nur. Boleh. Dan ini ada yang request di 08217093 scan. Selamat pagi Kak. Pagi juga izi request lagu Hacu. Selamat sang sabil, salam buat Kakak dan semuanya. Thank you ya. Semangat selalu dan juga aktivitas lancar selalu ya Kak. Terima kasih. Diputarkan ya Kak. Oke, siap. Berarti ada 2 lagu di sesi ini teman pro 2. Haha Sabrina Nur dengan berbagai fanbase-nya. Nanti aku bakal puterin setelah ini dan juga nanti satu lagu dari Salma Salsabil yaitu Hacu. Ini dia buat kamu. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Prodo ya. Dan aku bakal lanjut lagi dengan requestan Teman Prodo yang masuk melalui WhatsApp kita dulu ya teman-teman. Kita bacain dulu requestan Teman Prodo yang udah masuk. Ini ada yang mau request nih dari 0822-6140 sekian. Hai Kak, request lagunya Selena Grace ya, Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Oke siap, salam buat kakaknya yang lagi siaran aja katanya. Oke siap. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Ada Sumpah Mati. Ini lagu juga termasuk best seller Teman Pro 2 yang di-request oleh teman-teman Pro 2 dari berbagai daerah ya. Dan termasuk ini kakak ini mungkin dari Jakarta kali ya, kita gak tahu. Oke. Dan selanjutnya lagunya bakal kita puterin. Dan juga Teman Pro 2, nanti kita juga bakal muterin lagunya. Tapi ini ternyata lagu yang di requestnya gak ada nih teman-teman. Mungkin untuk versi yang lain ada. Mungkin tuh kita tanyakan dulu apakah dia mau gitu. Nanti kita puterin. Setelah ini so jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang orang satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Agak susah.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi nih. Dan tentunya masih di acara Suara Musik Kamu untuk di hari ini. Dan next kita bakal lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 yang udah masuk di pagi hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ada di 0838019555 sekian. Halo Kak, selamat pagi. Pagi juga mau request lagunya EA dari dia. Dan boleh nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya buat kamu ya Kak. Oke, thank you. Next kita bakal ke Instagram kita teman-teman ya, yang udah banyak banget nih request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kita lanjut lagi untuk di tanggal 5 Juli 2026, which is ini hari Minggu teman Pro 2 ya. Dan ini ada yang mau diputerin.

dari mana dulu? Boleh kali ya, ini dari Kak Gaby Gartiana di Aceh. Katanya puteri lagunya di ujung minggu, Bemi Sahira. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi dan teman terbaik kamu. Thank you Kak Gaby, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Berarti ada dia dan juga di ujung minggu. Dan Kak Gaby ini gak sendirian, ternyata ada rekan-rekannya nih. Ada Kak Hashim di DKI Jakarta. Terima kasih Kak, semangat siarannya katanya. Kemudian ada Kak Stila May di Jawa Barat. Saya selalu Kak Emil katanya, siap, thank you ya. Kemudian ada Kak Amprianti Syahid di Sulawesi Selatan. Semoga aktivitasnya selalu lancar Kak, amin. Nanti setelah ini lagu kamu aku puterin, oke? Ada Kak Izayadis di Riau dengan lagu yang sama juga. Kemudian ada Kak Kirana Dewi, happy weekend. Salam buat para Miracles, fanbase Mesahira Rock You katanya. Kemudian ada Kak April SHD di Sulawesi Selatan. Thanks Kak Emil, sehat selalu. Thank you. Kemudian ada Kak Mawar Aika di Sulawesi Selatan ya. Di ujung minggu, Bemi Sahira, boleh. Nanti ada juga Kak Nabela 7 di Jambi. Halo Kak. Kemudian ada juga dari Kila Raifa di Sumatera Utara juga mau request lagu yang sama. So, jangan kemana-mana dulu dong tentunya. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yeah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
5: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
4: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan aku tadi barusan muterin lagunya siapa tadi? Leodra ya, yang judulnya Pura-Pura, yang mana ini lagunya special request dari Kak Zatia di Jawa Barat nih, teman Prodo. Dan selanjutnya kita bakal lanjut lagi, teman Prodo ya. Ada yang mau diputerin lagunya siapa kira-kira? Ini dia, ada Kak Zania di Kalimantan Timur. Katanya dia mau diputerin lagunya Cegil Nabila Takia ya. Happy weekend, Cena. Oke sih. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin ya kak, don't worry pokoknya. Kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya, bentar kita cari dulu, ini banyak nih. Ada Kak Yeni Doli Dawadi di DKI Jakarta, salah apa aku katanya. Sukses albumnya ya Fajar katanya. Oke siap, salah apa aku dari Fajar Nur ya. Dan lagunya nanti aku siapin. Dan kemudian ada Kak Virginit.a di Sulawesi Utara ya, dia mau request lagu yang sama juga, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Sukses selalu buat Fajar Soul katanya. Siap. Kemudian ada Kak Dewi Kurnia di Jawa Timur ya, mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan ada juga yang mau diputerin lagu lagi tempat Pro 2. Udah, masih ada. Itu aja dulu. Oke, itu aja dulu sementara teman Pro 2. Ada lagunya Nabila Takia dengan Cegil dan juga Salah Apa Aku dari Fajar Nur. So teman Pro 2, buat kalian yang masih bingung gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Itu ada story yang terbaru teman Pro 2 ya, di Instagram itu ada link nih yang di story itu, boleh kalian isi atau mungkin ke WhatsApp kita di 0811-669-480. Sekali lagi di 0811-669-480. Gampang banget teman Pro 2 kan. Langsung aja teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Prodo masih di Prodo RRI Bukit Tinggi 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan tadi aku baru sempetin lagunya Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku. Ya, lagu ini aduh pagi-pagi udah bikin set aja Bang Fajar gitu ya. Dan kita lanjut lagi biar semangat lagi teman Prodo ya. Kita lanjut lagi dengan requestan teman Prodo yang udah masuk di Prodo RRI Bukit Tinggi melalui Instagram kita ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang mau request ini? Kita baca dulu. Oke, bentar. Ini dia. Halo, aku Zania di Kalimantan Timur, mau request lagunya Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Boleh, nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan juga ada request nih teman Prodo di 0898 0898 79 85. Sekian, di Banten nih, gak ada namanya katanya. Dia mau diputar lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Boleh, nanti siap ini aku puterin ya. Tapi ini gak cuma kakak ini aja, ada juga kak fanboy.niki. Dia juga mau request lagu yang sama juga dari Sumpah Mati dari Nicky Baker. Kemudian ada kak Noel Sihasale ya. Dia mau diputarin juga request lagu Sumpah Mati Nicky Baker. Oke, nanti lagunya setelah ini bakal aku putarin ya. Berarti ada dua lagu, ada Nicky Baker dan juga Adi Rianto yang Sumpah Mati. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu, lagu apa kira-kira? Lagunya Jaga Rasa dari Samuel Cipta. So, teman Prodo 2, jangan kemana-mana. Terus stay tune di Prodo 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Itu kebakaran. Kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi di jam 11.37 menit waktu Indonesia Barat Teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi ya, ada yang request dari siapa ini kira-kira? Ini kalau dari tengok lagunya sih kayaknya ini orangnya ini kayaknya pencinta berat nih kayaknya. Ada dari Kak Hari Selasa ya di DKI Jakarta, dia mau diputarin lagunya Seberapa Pantas dari Sheila on Seven katanya. Dan saya selalu salam buat kakak di Surabaya. Oke, siap, nanti setelah ini lagunya aku puterin ya buat kamu Kak Hari Selasa. Kemudian ada yang mau diputerin juga lagunya Espa nih, ada Kak Lisang Suang di Sumatera Barat, katanya mau diputerin lagunya Hold on Tight dari Espa. Oke, siap. So, jangan kemana-mana dulu, ada dua lagu di sisi ini, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang

0: beli kodonat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut Kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tempang Pro 2, gak kerasa udah 49 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini, Tempang Pro 2. Itu artinya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Abu akan segera berakhir. Gak kerasa banget, Tempang Pro 2, 2 jam loh dengan lagu-lagu kalian. Dan tentunya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau request di Pro 2 Era di Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram atau di WhatsApp kita. Dan tentunya kita memberikan apresiasi yang terbesar-besarnya buat kalian yang udah mau request di Pro 2 Era di Bukit Tinggi. Dan tentunya nanti yang buat rajin-rajin banget nih di request di Pro 2 Era di Bukit Tinggi, siapa tahu nanti lagu kesayangan kalian bisa masuk di top 20 chart kita, atau bahkan di Indonesia nih, nasional nih, seluruh Indonesia gitu. Dan tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam Zona Musik Kamu, aku ada satu lagu buat kamu, yaitu lagunya Enau dan juga Ariel Lesmana yang judulnya Sesi Potret, yang mana ini lagunya lagi gempar banget sama Pro 2, baik itu di sosmed, itu di radio juga gitu, di radio manapun ini lagunya juga banyak yang request teman-teman. So, jangan kemana-mana, setelah ini pada bakal ada Safe Entertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 tentunya ya. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, teman perlu dua tepat pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini. Teman perlu dua, kita bakal ngebahas dari dunia entertain atau entertainment. Kira-kira ada info terbaru apa nih? Atau dari dunia hiburan ya? Jadi kira-kira ada info terbaru apa nih ya di apa namanya di kancah dunia maupun Indonesia, teman perlu dua ya? Dan hari ini kita bakal ngebahas yang lagi booming, tentunya ini aku dapat infonya dari rri.co.id. Kita tahu bahwasanya rri.co.id ini merupakan kanal berita yang terpercaya pastinya, dan dibikin oleh koresponden handal kita, teman Pro 2, tentunya khusus buat kamu. Oke? Jangan lupa ayo dicek info-info terbaru di rri.co.id dan tentunya dengerin aku di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi di Funtertainment kali ini, kita akan membahas sejumlah lagu Blackpink yang mana ini sukses mendunia dan juga pecahkan rekor nih, teman Pro 2. Kira-kira ada lagu apa sih, ya kan? Jadi Blackpink ini berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop yang paling berpengaruh di industri musik global. Dan tentunya grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional tentunya. Dan lagu-lagu Blackpink ini telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital ya. Dan tentunya popularitas tersebut ini memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, kalau berdua kira-kira ada apa aja nih kira-kira? Ada yang tahu? Nah, nanti kita bakal bahas nanti teman Pro 2. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, gak kerasa udah 12.20 teman Prodo ya. Itu artinya bentar lagi di jam 12 lewat 25 menit, kita akan sama-sama akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena nanti akan mengumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini di jam 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. So teman Prodo, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu-lagu nuansa Islami dan juga apa tadi, nanti seruan ada azan zuhur ya untuk di siang hari ini teman Pro 2. So teman Pro 2, sebelum kita nanti kita bakal break terlebih dahulu, sebelum kita lanjut lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus stay tune di RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar kaum muslimin muslimah di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya ya, fardu zuhur dapat kita laksanakan pukul 12.25 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Dan dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih balik lagi di Funtertainment hari ini. Jangan lupa makan siang, teman Pro 2, buat kalian ya. Dan juga ibadahnya jangan lupa, teman-teman ya. Dan ini baru mau aku spill, teman Pro 2, di jam 12.46 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah break lama banget, lumayan lama. Dan hari ini aku bakal spill ke 7 lagu Blackpink yang paling populer yang langsung dikutip dari berbagai sumber, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, yang pertama ada yang tahu lagunya Blackpink yang judulnya How You Like That? How You Like That? Nah, kayak gitulah kira-kira, teman Pro 2, aku gak bisa nyanyi, whatever lah ya. Dan How You Like That ini menjadi salah satu lagu Blackpink yang paling sukses sejak dirilis pada tahun 2020 ya. Dan tentunya lagu ini juga telah melampau 1,17 miliar streaming di Spotify dan juga hampir 1,8 M tayangan di YouTube. Tentunya lagu ini kayak perpaduan EDM, trap dan juga hip hop ini membuat lagu tersebut cepat menarik perhatian pendengar global, apalagi fans-fansnya ini, teman Pro 2 ya, atau lagi sebutannya bling ya. Tentunya lirik tentang semangat bangkit dari keterpurukan turut memperkuat juga popularitasnya di kalangan penggemar. Nah, yang kedua ada judul lagunya Let's Kill This Love ya. Siapa sih yang enggak tahu lagu ini gitu. Kill This Love ada enggak ya lagunya kira-kira? Nah, itu dia. Lagu Kill This Love ini rilis pada tahun 2019 dan juga menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Dan tentunya aransemen brass, kemudian ada vokal kuat, juga koreografi yang energik, ini membuatnya mudah dikenali penggemar, teman Pro 2. Apalagi lagu ini juga telah mencatat hampir 1 miliar streaming di Spotify. Dan sementara itu video musiknya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Nah, itu dia, keren banget kan. Nanti kita bakal bahas lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan kemudian ada susu untuk lagu-lagu yang banyak banget diputar ya. Lagu Blackpink ini ada dengan Pink Venom yang rilis tahun 2022, kemudian ada Du-du-du-du di 2018 dan dilanjutkan dengan As It If It Your Last. Dan kemudian yang terakhir ada Love Sick Girls, ada Shutdown, dan juga ini udah Shutdown yang terakhir yang 2022 ya. Dan tentunya ketujuh lagu tersebut ini menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Dan tentunya berbagai pencapaian streaming ini turut memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu girl group K-pop terpopuler. Dan apa berada informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fun Entertainment hari ini. Selain ini bakal ada produser sport yang bakal nemenin kamu dari jam 1 sampai ke jam 2. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman-teman, berada sekarang di jam 1:13 waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Produa Sport untuk di hari ini. Tentunya kita akan membahas seputar dunia olahraga ya. Dan kali ini aku mau bakal bahas tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu di World Climbing Series Krakow di Polandia nih. Jadi teman Produa, prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan juga speed perorangan putra. Tentunya Desa Madir Rita Kusuma Dewi ini menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Dan tentunya Riharjati Nur Samsa ini menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Nah, kita bakal lanjut lagi teman Produa, sujan kemana-mana dulu, terus saya cuy di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Lanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: It's about to be

1:28 waktu Indonesia Barat. Oke, nomor 2 ya. Tadi kita tahu bahwasanya Desa Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut ya. Dan tentunya perjuangan beliau ini tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Dan tentunya juga ia bersaing dengan Natalia Klutschka namanya ya, seperti kayak itu. Kemudian ada Emma Han, kemudian ada Alexandra Miroslav dalam perebutan medali ini. Dan tentunya pada final Alexandra Miroslav ini mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Waduh, sayang banget sama Pro 2 ya. Dan tentunya Desa Made kemudian kayak mencatatkan waktu nih 6,54 detik dan juga memastikan medali emas di tangan Indonesia. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita bakal lanjut lagi terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Sport untuk di hari ini di jam 1 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, kelanjutan tadi pembahasan kita teman Pro 2. Jadi Natalia Kaluka ini menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut ya. Jadi satu lagi peserta namanya Emahan ini menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik teman Pro 2. Dan tentunya hasil tersebut ini mengulang keberhasilan dari Desa Made pada seri Kroko sebelumnya. Dan ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Kroko pada 6 Juni 2026 lalu. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro ini menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desa Made. Dan ini juga menyampaikan pernyataan saat ini memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita masih lanjut lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebagai negara yang kaya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman baik berupa suku, budaya, dan juga ras. Semua hal itu membentuk suatu yang unik, bahkan mungkin tidak ditemukan di negara lain. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu objek wisata unik tapi nyata di Pulau Nias, Sumatera Utara, yaitu objek wisata Batu Bertelur. Misteri Batu Bertelur dari Sumatera Utara. Batu bertelur atau dalam istilah bahasa Nias, Karasangadulo, yakni sebuah fenomena munculnya anak batu dari dinding sebuah tebing berada tepat di sebuah kawasan sungai Namo Boole di desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara.

0: Misteri batu bertelur ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat yang berkunjung pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas keberadaan batu bertelur ini.
1: Ada yang bilang batu ini karena ada penghuninya, dan ada yang bilang batu itu yang dibuat orang.
2: Gak tahu di mana ada batu bertelur itu. Dibilang orang tapi ada di Kampung Alasa.
3: Ini baru pertama kali saya ke tempat ini. Sebagai pengunjung dari luar kota, saya jadi penasaran.
0: Untuk mencapai kawasan lokasi wisata Batu Bertelur atau Karasangadulo, pengunjung harus rela berjalan kaki melewati jembatan gantung, menelusuri hutan dan jalan setapak. Memang cukup melelahkan, namun rasa letih akan sirna bila sudah tiba di lokasi, sebab atmosfernya sangat asri. Ditambah lagi dengan riaknya air sungai yang mengalir dan suara burung-burung yang saling bersahutan. Lantas, bagaimana kisah terjadinya batu ajaib tersebut? Ini kisahnya. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Leleana'a, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Bapak Amadi Sihulu, mengatakan munculnya batu bertelur ini sudah ada sebelum zaman Indonesia merdeka.
4: Tapi dari dahulu itu, masih belum lagi merdeka Indonesia, orang tua atau nenek, masa itulah dia diketahui batu bertelur itu.
0: Kemunculan batu bertelur diawali dengan sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat. Tiba-tiba angin kencang keluar dari bawah tanah. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Hingga mereka berkumpul dan berdoa memohon pada Sang Khalik agar bencana segera berhenti. Lalu masyarakat berusaha menghentikan angin tersebut dengan cara menutup lubang sumber angin dengan batu.
4: Ada lagi yang ada di dalam kapuk ini. Bukan dia waktu itu. Tapi nanya pada siapa ini. Apabila sesuai pada asal, walau hari notor mungkin, foto ia dah berita ladu mula tusiaun janda, tapi seluruh kokus siapa, lahal bosu iran bawa muda ini, lahal mengadu, menurut lahal mengadu aman itu pada lubang angin dengan air terkejut itu, tapi hanya tertinggal batu bertelur ini. Tapi mereka waktu itu berdoa mereka.
0: Beberapa bulan sejak peristiwa itu, tiba-tiba dari lokasi Sungai Namoboole, Desa Leleana'a, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara tersebut, dinding tebingnya mengeluarkan batu-batu berbentuk telur, dan kemunculan batu-batu itu tidak bisa ditebak terjadi sewaktu-waktu.
4: Batu ini muncul dari dinding tebing yang di bawahnya sungai.
0: Objek wisata batu bertelur pun mulai menarik perhatian. Namun seperti umumnya, objek wisata yang masih terisolir atau terbelakang, keberadaannya dengan gampang terlupakan. Kini tinggal masyarakat setempat harus berupaya untuk mempromosikan potensi wisata tersebut tanpa menunggu pemerintah daerah.

Jam Gadang, ikon kota Bukit Tinggi, warisan kolonial Belanda, masih berdiri gagah di jantung kota yang dijuluki Fort de Kock atau Paris van Sumatera. Dentangnya tak lagi berlabuh sunyi seperti 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Jam Gadang adalah magnet para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kota yang terletak dalam rangkaian bukit barisan dan dikelilingi 2 gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi

0: pada ketinggian 909 hingga 941 meter di atas permukaan laut. Sehingga tak heran jika kota ini memiliki udara yang sejuk dan segar. Kota Bukit Tinggi bukanlah kota besar, hanya memiliki luas wilayah 25,24 km persegi serta memiliki
1: teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport dari Bukit Tinggi, masih dengan pembahasan kita di dalam Pro 2 Sport ya, di Timnas Panjat Tebing Indonesia yang raih 3 medali di World Climbing Series. Dan ini ya, asisten pelatih Speed Indonesia Fitriani ini menyampaikan bahwasanya rasa syukur untuk pencapaian tim nasional. Dan dia juga menyampaikan pernyataan setelah pertandingan berakhir di Krakow dengan mengucapkan alhamdulillah nih, di hari ini tim Indonesia dapat mendapatkan 3 medali lagi dan masing-masing 1 emas, perak dan juga perunggu. Tentunya Fitriani juga menyatakan bahwasannya masih terdapat nomor pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2006, which is ini hari ini teman Pro 2. Kita tunggu bersama-sama, semoga hasil yang terbaik menemani timnas Indonesia. So, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada Pro 2 Top 20 ya teman Pro 2 ya, Top 20 Indonesia, tentunya nasional ya. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. So, terus stay tune di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu kan. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: kita dengan jagat rasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: Sigma Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Segea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

0: 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Wax Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 member 2, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: tepat memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

You're listening to 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Utari is here, teman-teman Pro 2. Senang sekali ya Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di sore ceria hari ini, edisi 5 Juli 2026 ya. Nah teman-teman Pro 2, di sore ceria ini tentunya kita ada berapa jam ya kebersamaan kita, kurang lebih ada 5 jam juga ya. Cuma tadi di awal kebersamaan itu kita udah bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti top 20 internasional dan nasional ya teman-teman Pro 2, dari jam 2 tadi sampai ke jam 4 sore barusan. Dan teman-teman Pro 2, sekarang di pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, balik lagi kita ke Pro 2 Bukit Tinggi dan tentunya masih bareng Uut ya sampai ke jam 7 nanti dengan berbagai macam program menarik. Dan nanti di satu jam terakhir dari jam 7 sampai ke jam 8 malam, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung lagi ya ke Pro 2 Jakarta karena nanti bakal ada program siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. Nah teman-teman Pro 2, udah di pukul 16 lewat 11 menit, itu kita next bakal ada program Insta ya, inspirasi kita. Dan seperti biasa nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang bakal ngasih kita motivasi dan juga inspirasi buat sore hari ini. Habis dari inspirasi-inspirasi teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas seputar dengan informasi ringan, ada di break time, tepatnya di pukul 17 sampai ke pukul 18, dan juga nanti bakal ada Pro 2 Sunset dari pukul 18 sampai ke pukul 19. Kurang lebih ada 3 jam ya dengar suara Wood untuk di sore ceria hari ini di edisi 5 Juli 2026. Nah teman-teman Pro 2, karena kita udah di Insta ya, kita langsung aja kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang yang menginspirasi dan juga orang-orang yang keren-keren ya di Insta ini. Dan di sore ini kita bakal ngobrol tentang seseorang perempuan ya, anak muda Indonesia yang suaranya itu sampai didengar dunia. Tapi dia bukan penyanyi teman-teman Pro 2, tapi beliau ini merupakan anak muda biasa yang menjadi aktivis yang menginspirasi. Kita bakal ngobrol tentang Salsabila Khairunnisa ya teman-teman Pro 2. Dan misalnya nih kalau teman-teman Pro 2 dengar kata climate activities ya, itu mungkin ya yang langsung kepikiran sama kalian semua itu dari luar negeri ya, tokoh-tokoh luar negeri gitu. Padahal di Indonesia itu juga punya anak muda yang keren ya, yang aksinya itu berhasil menarik perhatian dunia. Ya itu tadi ya, Salsabila Khairunnisa tadi. Nah teman-teman Pro 2, sejak masih muda, Salsabila ini udah punya kepedulian yang besar ya terhadap isu lingkungan, terutama soal hutan adat dan juga masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Nah, buat Salsabila sendiri itu menjaga hutan bukan cuma soal melestarikan pohon, tapi juga menjaga rumah gitu ya, menjaga budaya ya, dan juga kehidupan banyak orang yang bergantung pada hutan. Kenapa menjaga rumah padahal kan itu hutan? Ya karena kan hutan tuh rumah bagi banyak makhluk hidup gitu. Nah dari kepedulian itu teman-teman Pro 2, lahirlah sebuah gerakan yang namanya itu Jaga Rimba. Nah lewat komunitas Jaga Rimba ini, Salsabila bersama timnya itu mengajak lebih banyak anak muda untuk kenal pentingnya hutan adat, sekaligus juga menyuarakan perlindungan lingkungan melalui berbagai kegiatan edukasi dan juga kampanye. Nah yang bikin Uut salut ya, semoga teman Pro 2 juga salut, semua ini dimulai dari rasa peduli ya, cuma sesederhana rasa peduli. Gak harus nunggu punya jabatan atau usia tertentu ya untuk mulai membuat perubahan. Nah ini yang keren gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama komunitas Jaga Rimba ini sampai akhirnya gerakan ini dikenal banyak orang bahkan sampai ke luar negeri? Nah nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini terus dengerin 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita masih di Insta ya untuk sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2 ngobrolin dengan komunitas Jaga Rimba ya, yang didirikan oleh Salsabila Khairunisa. Nah, Salsabila ini sebenarnya pengen nunjukin kalau menjaga lingkungan itu nggak selalu harus dimulai dari aksi yang besar-besar aja nih, teman-teman Pro 2. Kadang perubahan itu justru lahir dari langkah-langkah kecil ya yang dilakukan secara konsisten. Gak apa-apa gak besar, kecil aja, tapi yang penting tuh konsisten. Daripada besar tapi gak konsisten, ya sama aja bohong gitu kan. Dan komunitas ini banyak mengangkat cerita tentang hutan adat ya, dan juga masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga alam gitu. Mereka juga mengajak publik untuk ngeliat nih bahwa hutan itu bukan cuma sekedar kumpulan pohon-pohon aja, tapi juga sebagai tempat hidup, sumber penghidupan ya, sekaligus bagian dari identitas budaya. Nah, menariknya lagi teman-teman Pro 2, pendekatan yang digunakan sama komunitas ini terasa dekat dengan anak muda. Mereka aktif memanfaatkan media sosial ya untuk berbagi informasi, kemudian mengadakan diskusi sampai ke mengajak generasi muda biar lebih peduli lagi nih sama isu-isu lingkungan. Dan ini membuktikan kepada kita teman Pro 2 kalau media sosial tuh gak cuma buat hiburan doang, bukan cuma untuk joget-joget aja, atau bukan cuma untuk bikin a day in my life aja, tapi juga bisa jadi ruang untuk menyebarkan dampak positif. Jadi teman-teman Pro 2, usaha yang dilakukan sama Salsabila itu ternyata gak berhenti di Indonesia aja. Bahkan aksinya ini mendapat pengakuan dari dunia internasional. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sama ceritanya? Kalau penasaran, makanya dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita bakal bahas setelah yang satu ini.

juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih di Insta ya untuk sore hari ini sampai ke pukul 17 nanti. Barusan ada malu-malu dari Dia dan Indahku, teman-teman Pro 2 ya, walaupun lagunya semangat tapi kenapa ya langit Bukit Tinggi ini sekarang tiba-tiba mendung aja gitu loh, padahal Minggu loh ini, please deh ya langit. Ini kalau misalnya kamu mendung nih, kamu bikin banyak orang yang ragu nih mau keluar atau enggak gitu ya kan. Kayak aduh, weekend lagi, mau libur lagi, mau nongkrong bareng temen, tapi aduh langitnya juga mendung. Ya ya udah sih, kalau kamu udah punya rencana, ya tunaikanlah rencana kamu walaupun hujan ya, ada namanya mantel di dunia ini. Nah teman-teman Pro 2, sambil nemenin kamu siap-siap ya, mana tahu kamu mau pergi keluar nih, mau pergi nongkrong ataupun cuma pengen nyari cemilan. Nah Wood bakal temenin kamu, dan tentunya kita masih ngobrolin tentang Salsabila Khairunnisa ya teman-teman Pro 2. Nah salah satu momen yang paling membanggakan dari Salsabila Khairunnisa ini adalah ketika namanya itu masuk ke dalam daftar BBC ya, 100 Women di tahun 2020. Walaupun udah cukup lama ya, udah hampir 6 tahun, tapi it's okay. Yang namanya motivasi tetaplah motivasi ya. Dan daftar BBC 100 Women ini itu berisi nama perempuan-perempuan inspiratif dari berbagai negara yang dinilai itu bisa membawa perubahan positif di bidangnya masing-masing, teman-teman Pro 2. Dan Salsabila ini mendapat pengakuan berkat kontribusinya dalam menyuarakan aksi iklim dan juga perlindungan hutan adat di Indonesia. Emang benar-benar sepositif itu ya aksi dari Salsabila Khairunnisa ini. Dan prestasi ini bukan cuma jadi kebanggaan pribadi, but of course, tapi juga menunjukkan kalau suara anak muda Indonesia itu bisa banget loh didengar hingga tingkat global alias internasional. Kadang kita tuh sering mikir ya, kayak perubahan besar tuh kayaknya cuma bisa dilakuin sama orang-orang yang punya impact yang besar gitu ya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya sumber daya yang besar. Pokoknya nggak semua orang gitu yang bisa melakukan perubahan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kisahnya si Salsabila Khairunnisa ini udah jadi bukti ya buat kita kalau kepedulian yang disertai sama aksi nyata itu juga bisa banget untuk membawa dampak yang luar biasa. Nah teman Pro 2, udah 40 menit, nanti kita masih bakal ada sedikit lagi ya obrolan seputar dengan Salsabila Khairunnisa ini. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan terakhir kita, teman-teman Pro 2, bakal ada satu lagu dari Ed Sheeran ya yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. So here it is, Drive By Ed Sheeran.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong, itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang?
4: Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong lah.

Di Insta ya, udah hampir 1 jam nih kita ngobrolin seputar dengan Salsabila Khairunnisa ya, yang menjadi sosok inspirasi kita untuk di Insta sore hari ini. Nah, udah hampir 1 jam, tentunya itu ada hal yang bisa kita pelajari dari Salsabila Khairunnisa ini. Mungkin ini ya pesan-pesannya teman-teman Pro 2, yaitu usia muda bukan alasan untuk menunggu ya. Gak semua orang itu harus mendirikan komunitas atau mendapat penghargaan internasional kayak yang dilakukan sama Salsabila Khairunnisa. Tapi semua orang itu bisa memulai dari hal-hal sederhana, kayak lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah ya, mendukung produk yang ramah lingkungan, atau cuma sekedar membagikan informasi yang bermanfaat. Karena sekecil apapun hal-hal yang kalian lakukan, teman-teman Pro 2, itu pasti punya dampaknya nih kepada kita gitu. Dan perubahan itu memang gak selalu terjadi dalam semalam, tapi setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya itu bisa membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan dari kisah Salsabila itu juga mengingatkan kita kalau menjadi anak muda itu bukan cuma soal mengejar mimpi untuk diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. So teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Insta untuk sore hari ini ya, ngobrolin seputar dengan Salsabila Khairunnisa. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17 tentunya di program Break Time setelah yang satu ini.

Negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa, yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 2022 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
3: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
2: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
4: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
2: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Insta.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih bareng Uut ya di pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat di program Break Time ya untuk 1 jam ke depan sampai ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 udah di Break Time dan saatnya kita ngobrol-ngobrol santai nih, ngobrol-ngobrol seputar dengan hal-hal yang mungkin teman-teman Pro 2 pengen tahu atau ada yang belum kepikiran gitu ya. Nah, kita di Break Time hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan kenapa makanan punya orang itu selalu kerasa lebih enak. Iya kan? Pasti pernah ngerasain. Karena Uut jujur baru ngerasain tadi sih pas sarapan kan. Uut tuh sebenarnya gak suka lontong, teman-teman Pro 2. Bukan gak suka sih, tapi maksudnya lebih ke kalau ada pilihan lain, Uut bakal makan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya emang gak ada lagi opsi nih, ya udah bisa sih makan lontong gitu. Nah, terus kebetulan mama Uut tuh makan lontong ya kan. Dan pas nih perut nih lapar banget nih rasanya gitu kan. Terus pas makan, wah kok enak nih lontong punya orang lain gitu ya kan. Giliran beli lontong sendiri itu kayak biasa aja ya kan. Pasti pernah nih teman-teman Pro 2 ngerasain yang kayak gitu. Nah, ternyata fenomena ini bukan cuma perasaan aja teman-teman Pro 2. Karena kalau kita lihat dari sisi psikologinya, itu ada penjelasan kenapa sesuatu yang dimiliki sama orang lain itu kerasanya sering lebih menarik ya dibanding sama punya kita sendiri. Itu otak manusia ya memang punya kecenderungan untuk menganggap sesuatu yang bukan milik dia sendiri itu sebagai sesuatu yang lebih spesial. Jadi ada rasa penasaran yang bikin kita berpikir, wah jangan-jangan yang punya dia lebih enak gitu. Tapi ini gak berlaku untuk pasangan ya. Agak serem kalau misalnya teman-teman Pro 2 mikir ini nih untuk pasangan gitu. Ini kita bahasnya dalam sisi kuliner ya, makanan minuman kayak gitu. Nah, padahal teman-teman Pro 2 belum tentu juga kayak gitu gitu ya. Tapi karena ekspektasi itu udah muncul ya, kita merasa kayak makanan punya orang lain itu lebih enak. Nah, akhirnya pas kita nyobain itu rasanya lebih nikmat gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Nah, teman Pro 2 ternyata bukan cuma soal rasa penasaran, tapi juga ada faktor-faktor lainnya nih yang bikin makanan orang lain itu kerasa lebih enak teman-teman Pro 2. Nah, tapi kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada lagu pilihan lainnya buat kamu di sore hari ini. Next kita bakal ke yang baru dari Yofi and Nuno.

Pernahkah kamu melihat seorang gadis atau pria dengan lesung pipit yang membuat senyumnya terlihat lebih manis dan menawan? Faktanya, lesung pipit yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan ternyata terbentuk karena adanya variasi pada otot wajah yang disebut dengan otot zygomaticus major. Perbedaan struktur otot ini menciptakan cekungan kecil di pipi yang kita kenal dengan lesung pipit. Menariknya, dalam dunia medis, lesung pipit bukanlah tanda kesehatan yang lebih baik atau lebih buruk. Lesung pipit hanyalah variasi anatomi alami yang tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipit, anggaplah itu sebagai keunikan yang membuat senyummu berbeda. Dan jika kamu tidak memilikinya, jangan khawatir, karena pada akhirnya bukan lesung pipit yang membuat seseorang terlihat menarik, melainkan senyum tulus yang datang dari hati.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di break time ya untuk sore hari ini di pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kita tentunya masih ngobrolin seputar dengan kenapa sih makanan punya orang lain itu rasanya lebih enak gitu. Nah, ada satu istilah dalam psikologi yang menjelaskan kalau sesuatu yang aksesnya terbatas itu emang sering banget kerasa lebih menarik, teman-teman Pro 2. Nah, makanan orang lain gitu ya, termasuk salah satunya untuk ini. Karena itu bukan milik kita, jadi otak itu menganggap makanan tersebut punya nilai yang lebih gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya nih teman kita sendiri itu makanannya kelihatan kayak enak banget, kayak menikmati banget ya makannya, kayak gitu. Wah, rasa penasaran itu langsung muncul ya, langsung naik kayak gitu. Belum lagi kalau kita cuma dikasih satu suap, itu kayaknya kurang, kayak aduh aku pengen lagi gitu kan. Dan lucunya teman-teman Pro 2, satu suap itu kerasa sering jauh lebih nikmat daripada satu porsi penuh yang kita beli sendiri ya kan. Dan kenapa? Karena otak menikmati sesuatu yang jumlahnya sedikit atau langka sebagai pengalaman yang lebih spesial gitu. Makanya kita gak heran ya kalau orang-orang tuh sering bilang, eh kok punya kamu lebih enak sih, kayak gitu. Emang gitu ya psikologinya gitu. Padahal bisa jadi sebenarnya bumbunya sama persis ya, tapi namanya efek psikologi tadi teman-teman Pro 2. Tapi ternyata masih ada alasan lain yang gak kalah menarik. Kali ini hubungannya sama ekspektasi otak sebelum kita mencicipi makanan itu. Nah, kira-kira gimana nih maksudnya? Nanti kita bahas teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia in 1 minute. Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
2: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teh Hijau dari Tulus, teman-teman Produe ya, udah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih ngobrolin kenapa makanan orang lain itu kerasa lebih enak ya daripada makanan punya kita sendiri. Nah, ternyata rasa makanan itu, teman Produe, gak cuma ditentuin sama lidah kita sendiri ya sebagai indera pengecap gitu. Otak itu juga punya peran yang besar dalam menentukan rasa ini. Nah, sebelum makanan masuk ke mulut, otak kita tuh udah lebih dulu membuat ekspektasi gitu kan. Misalnya nih, teman kalian bilang, "Wih, ini enak banget, Ut. Ini enak banget, enak parah," gitu kan. Nah, kalimat kayak gitu bisa bikin otak kita langsung berharap bakal merasakan sesuatu yang enak banget ya, seenak parah itu gitu. Dan saat akhirnya dicicipi, otak kita ikut mempengaruhi gimana kita merasakan makanan itu gitu. Makanya kadang makanan yang sebenarnya biasa aja itu bisa kerasa lebih enak karena kita udah punya ekspektasi, kita udah punya bayangan kalau rasanya itu pasti bakal enak gitu. Jadi bukan lidah yang ketipu, teman-teman Produa, tapi memang otak kita yang kerjanya kayak gitu, ya kan? Nah, seru ya. Ternyata pengalaman makan itu juga dipengaruhi sama cara otak pemproses informasi. Nah, teman Produa, nanti kita bakal ngobrolin dikit lagi ya, kenapa momen makan bareng, nah itu juga bikin makanan kerasa lebih nikmat. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau misalnya pernah, teman-teman Produa, makanya stay tune terus aja di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita bakal bahas setelah satu lagu dari Lenny X I Never Had.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

ya, still listening to 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin sedikit lagi nih. Kita bakal membahas tentang ternyata kenapa momen makan bareng itu juga bikin makanan kerasa lebih nikmat ya, selain nyicipin makanan orang lain. Nah, kalau dipikir-pikir lagi teman-teman Pro 2, mungkin yang bikin makanan teman itu kerasa lebih enak bukan cuma karena rasanya, tapi juga karena vibes-nya gitu ya, ambience-nya. Makan bareng orang-orang yang akrab itu biasanya bikin kita lebih santai ya kan, lebih banyak ketawa dan juga lebih menikmati makanan yang sedang kita makan dan momennya di saat itu gitu. Bahkan banyak juga nih penelitian ya teman-teman Pro 2 yang menunjukkan kalau suasana hati itu bisa mempengaruhi gimana kita merasakan makanan gitu. Jadi pas kita lagi nongkrong seru, lagi ngobrol panjang ya, chit-chat bareng temen gitu, atau ya nongkrong bareng teman-teman deh atau keluarga ya kan, makanan yang kita makan itu biasanya juga rasanya lebih enak gitu kan. Makanya jangan heran kalau misalnya nih nasi goreng pinggir jalan itu bisa aja kerasa kayak wow enak banget gitu pas dimakan rame-rame, tapi justru kerasa biasa aja kalau kamu makan sendirian. Jadi teman-teman Pro 2, lain kali nih kalau misalnya kalian sempat bilang, eh kok punya kamu lebih enak sih gitu. Nah mungkin itu bukan karena resepnya yang beda ya, atau emang punya orang lebih enak, tapi itu bisa jadi karena rasa penasaran, kemudian ada ekspektasi otak, dan juga ada momen kebersamaan yang bikin pengalaman makannya itu jadi kerasa lebih spesial ya. Itu dia obrolan kita teman-teman Pro 2 di break time hari ini. Semoga bisa sedikit menjawab rasa penasaran kamu ya. Pasti pernah ada yang nanya-nanya gitu kan, kayak kok makanan yang dibeliin atau makanan yang kita cobain dari orang lain itu rasanya lebih enak. Pasti pernah bertanya-tanya atau bergumam sendiri teman-teman Pro 2. Nah, semoga bisa sedikit menjawab rasa penasaran dari teman Pro 2 ya. Gak kerasa juga nih kita udah 51 menit di break time ya, dan ngobrolin seputar dengan topik yang tadi. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman Pro 2 di pukul 18, tentunya dengan program selanjutnya ya, tapi tentunya juga masih menghadirkan informasi ringan buat kamu di sore hari ini. Kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Sunset ya, tapi setelah yang satu ini, karena ada satu lagu yang mau lewat dan cocok banget buat didengerin pas lagi cuaca kayak gini nih, lagi hujan-hujan ini ya. Ada Kunto Aji ya, Jangan Melamun Saat Hujan.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Pendengar pukul 18 lewat 22 menit ya. Berikutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda. Kali ini akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 23-35 oleh M. Zaki Padilah dari Man 1 Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

0: العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar, pukul 18:29 menit, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat fardu maghrib. Pendengar dari studio RRI Bukit Tinggi, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib dan kami perdengarkan seruan azan maghrib untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: FM.
1: Piala Dunia
2: in 1 minute.
3: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
4: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
5: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
7: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman-teman Pro 2, barusan ada Menyenangkan Mengenalmu ya dari Bernadia. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan kenapa ya hari Senin itu rasanya berjalan lebih lama dari hari-hari lainnya. Nah, teman-teman Pro 2 ya, hal ini memang ada kaitannya bagaimana otak kita memproses sebuah aktivitas. Nah, pas lagi menikmati waktu bersama teman ya, rebahan atau melakukan hobi gitu ya, perhatian kita itu fokus ke hal-hal yang menyenangkan. Akibatnya kita nggak terlalu memperhatikan waktu gitu. Nah, sebaliknya di hari Senin itu biasanya otak kita langsung dipenuhi sama berbagai hal ya. Ada jadwal yang harus kita ikuti gitu, ada tugas yang harus kita selesaikan ya, dan target-target yang harus kita kejar gitu. Karena otak ini terus memproses banyak informasi, jadi kita jadi lebih sering ya untuk melihat jam gitu. Dan semakin sering kita melihat jam, ya makin kerasa lama waktunya berjalan. Padahal sebenarnya teman-teman Pro 2, detiknya itu tetap sama gitu. Tapi ternyata ada faktor lainnya juga nih yang sering bikin hari Senin itu kerasa makin berat dan makin lama, teman-teman Pro 2. Dan jawabannya itu karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di hari libur ya. Misalnya nih kalau Minggu kita bisa tidurnya agak maleman gitu ya kan. Sementara kalau hari Senin itu kita harus bangun lebih pagi gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih yang punya pengaruh besar ya. Tubuh kita itu punya yang namanya jam biologis atau body clock. Jadi ketika selama akhir pekan ya atau weekend, kita itu tidurnya lebih larut ya dan bangun lebih siang. Jadi ritme tubuh kita itu ikut berubah gitu. Nah, pas Seninnya datang, nah di sini nih tubuh kita dipaksa untuk kembali ke jadwal normal, yang mana akibatnya banyak orang yang ngerasa masih ngantuk, kurang fokus ya, bahkan moodnya itu belum benar-benar siap. Dan kondisi ini sering disebut sebagai social jet lag. Jadi nggak ada jet lag itu bukan hanya karena kamu habis dari naik pesawat gitu ya, tapi peralihan dari weekend ke weekday, dari Senin itu juga bisa namanya social jet lag. Jadi rasanya ini mirip seperti tubuh kita sedang mengejar perbedaan waktu, padahal kita nggak beri kemana-mana gitu. Makanya nggak heran ya teman-teman Pro 2 kalau misalnya Senin pagi itu sering kerasa lebih berat dan lebih lama dibanding dengan hari-hari lainnya kayak Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2 nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam nih kita di Pro 2 Sunset untuk hari ini. Ya, dilihat dari luar, nah ini sejauh mata memandang hujan deras banget. Kayaknya sedih ya mau ngelepasin weekend. Nah, ini kayaknya khusus buat teman-teman Pro 2 yang kerja nih kayaknya. Karena kalau anak sekolahan ini kayaknya lagi libur, jadi mereka kayak it's okay, besok hari Senin no problem gitu. Tapi teman-teman Pro 2, berat ya mau melepas weekend, dan berat juga nih Puut mau ninggalin kebersamaan kita di sore ceria untuk hari ini. Tapi mau gimana lagi ya, kita di pukul 19 nanti harus bergabung juga nih dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. So, teman-teman Pro 2, walaupun berat ya, nah ya udah kita harus say bye dulu dari ruang dengar kamu di hari ini di sore ceria edisi 5 Juli 2026. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 atas kebersamaannya. Nanti di pukul 20 ketemu lagi bareng Kak Ica Maisa di Rehat Malam yang bakal temenin kamu dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Uut ya untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, ada Zack Tabutlo, Give Me Your Forever. So, teman-teman Pro 2, dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi dan selalu setia bareng kita-kita semua tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita bergabung ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Beralih ke berita kedua, Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Paraguay. Meski menguasai 76% penguasaan bola, Les Bleus kesulitan menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai dominasi penguasaan bola tidak otomatis memudahkan Prancis mencetak gol. Last but not least, teman-teman Pro2, Formula One kembali berkolaborasi dengan perusahaan mainan Lego untuk memeriahkan sesi parade pembalap atau Driver's Parade setelah sukses mencuri perhatian di Grand Prix Miami 2025 lalu. Atraksi ini akan hadir di Grand Prix Inggris 2026. Parade pembalap memang sudah menjadi tradisi sebelum balapan di F1. Kali ini, 22 pembalap dari 11 tim akan berkeliling lintasan sirkuit Silverstone menyapa langsung para penggemar. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan untuk teman-teman Pro2, selamat mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie bersama dengan Pro2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Halo teman-teman berdua. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di sini. Kali ini di hari Minggu nen sendu ya, teman-teman ya. Di mana kalau udah hari Minggu artinya kita udah ada di mana? Retro Hour, di mana kita bakal dengerin lagu-lagu jadul ya. Kita akan throwback bareng-bareng dengan lagu-lagu lama nih teman-teman ya. Dan aku akan pilihin beberapa lagu yang seru banget buat malam ini, yang pastinya apa ya, bisa membawakan memories yang lama itu kembali kepada kamu insyaallah ya. Nah, atau mungkin teman-teman yang mau request juga bisa sih di 0811-6699-480, langsung aja WhatsApp ke kita ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, aku bakal puterin satu lagu dari band legendaris. Asik, legendaris banget gitu ya. Kita bakal ke Paramore dulu, Still Into You.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman radio, masih bareng sama Ica Maisa di sini dan masih akan puterin lagu-lagu lawas ya, jadul tapi yang enggak jadul-jadul banget ya. Kita bakal puterin nih beberapa lagu yang mungkin menjadi sesuatu yang kamu kangenin juga akhir-akhir ini, teman-teman ya. Tadi kita udah dengerin satu lagu dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa, ya kan? Jadi manusia apa dong? Kalau kata Adera juga melewatkanmu tadi, ada Paramore juga Still Into You yang benar-benar ini kayak apa ya, lagu-lagu yang benar-benar bikin kita tuh bisa throwback lagi nih ke masa-masa indah waktu itu ya, asik. Kali ini aku mau puterin satu lagu dari band yang juga keren abis ya teman-teman ya. Yang mungkin nih buat teman-teman produser pada kangenin juga, dimana kayak suara dari vokalisnya itu kayak bener-bener gimana ya bilangnya, bener-bener bikin kangen gitu. Ada Potret Bagaikan Langit.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Prodo, masih bareng sama Ica Maisa. Tapi udah mau di akhir-akhirnya Retro Hour ya. Udah 24-7 soalnya, berarti kita akan muterin beberapa lagu lagi sebelum kita masuk ke Story of the Day. Yes, kali ini ada request dari Kak Langs nih. Afgan maunya, katanya kudengannya kau dengan dia. Aku gak dengan siapa-siapa sih jujur sebenarnya sekarang ya. Aku cuman lagi sama kamu aja nih teman-teman Prodo. Di studio sih aku gak sama siapa-siapa, asik. Oke, ya, spesial buat Kak Lang dan teman-teman yang lagi galau juga di luar sana dengerin lagu Afgan. Kayaknya mungkin bisa jadi bisa makin patah hati, atau mungkin juga bisa terobati patah hatinya, ya we'll see. Dan ini lagu ini bakal nutup perjumpaan kita dengan lagu-lagu beberapa lagu lainnya juga. Kita puterin dulu, ada Afgan, ku dengannya, kau dengan dia.

0: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: In intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.
6: In intermezzo. Teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: kok capek banget ya hari ini, padahal gak ada kerjaan.
1: Senyum itu bukan milikku lagi. Hari bersamanya tidak bisa aku perjuangkan.
2: Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba berubah sih?
3: Yes! For the first time, pembahas aku nunggu 100!
4: Apa ceritamu hari ini? Share yuk di Story of the Day. Setiap hari jam 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

Kali ini ada KB31 yang udah request lagunya Leodra Pura-Pura. Pura-pura apa sih? Kenapa sih harus dipura-purain semuanya? Terus juga ada Kasria selalu yang request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati. Sumpah Mati, Sumpah Mati, gue gak pura-pura. Haha, kata lagu berikutnya. Haha, kan haha, berarti udah tahu dong lagunya siapa. Lagunya Sabrina ya. Dan ini banyak banget yang requestnya di WhatsApp. Ada dari siapa aja ya? Panjang nih. 0856-6921 sekian-sekian. Terus juga ada 0896-5717 sekian-sekian. Ada juga 0895-0378 sekian-sekian. Terus ada 0817-955 sekian-sekian-sekian. Terus ada sapi lagi nih. Ada 0822-9979 sekian-sekian-sekian. Ada juga 0852-7085 sekian-sekian-sekian. Banyak banget ya. Berbinar ini kayak menyerbu aku banget. Tolong Sabrina keluarin lagi dong lagu yang kayak haha ini, yang kayak ya apa ya, yang vibe-nya tuh oke, ngenakin banget. Jangan galau lagi loh, please. Aku sudah cukup galau dengan kehidupan ini, Alvek. Yaudah, daripada makin banyak yapingnya aku ya, langsung aja kita ke Leodra Pura-Pura.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Bu, kok ngetesnya nasib wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
4: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
5: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
4: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
5: Iyo, roh aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
4: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kini kita yang cilik, wes talah, ikut aku aye.
4: Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur aye.
5: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman-teman.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini, teman-teman Pro 2, dan masih bakal aku puterin lagu-lagu requestan berikutnya buat teman-teman Pro 2. Kali ini bakal ada lagu dari Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Aduh, bayangan cinta yang lalu banget ini. Kenapa sih harus membayangi cinta yang lalu gitu kan? Cinta yang sekarang aja, asik. Ini di request sama Kak Aku Purnama, iya. Terus ada dari WhatsApp kita juga dari 08216 sekian sekian sekian. Ada request lagu Tulus Teh Hijau ya. Terus bakal ada juga lagu Samuel Cipta Jaga Rasa, ini di request dari Instagram kita. Tadi kan pertanyaan aku, malam-malam gini ada cerita apa nih guys? Kalau kata Kak Jresa 90, aku seharian tiduran kepala pusing. Iya, tidur kebanyakan emang bisa bikin kepala sakit sih Kak, ya. Jadi kayak ya udah, nikmatin aja. Harusnya tadi beraktivitas dulu ya. Tapi ya udahlah ya. Dan tapi sekarang udah enakan, alhamdulillah. Minum obat Kak. Yang apa ya? Obat sakit kepala ya. Tiba-tiba kok aku ngeblank. Itu deh pokoknya. Kakaknya pasti tahu. Rika sama Cipta Jaga Rasa kata yang siap, boleh. Oke, kita puterin 3 lagu berikut dulu ya, teman-teman. Kita ke Kim dan Nabila Takiyah dulu, Bayangan Cinta Yang Lalu.

Semua orang hebat pernah jadi pemula. Atlet yang juara juga pernah kalah. Konten kreator favoritmu juga pasti pernah sepi penonton. Dan pengusaha sukses juga pernah kok bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu yang baru, gak usah minder. Gak harus langsung jago. Yang penting berani mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ingat, gagal itu bukan lawan dari sukses. Kadang, gagal justru bagian dari proses menuju sukses itu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Isha Maisa di sini, dan kita masih bakal puterin beberapa lagu requestan buat teman-teman Prodio. Kali ini kita bakal ke WhatsApp dulu. Kali ini assalamualaikum kak, waalaikumsalam, selamat malam. Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo Vampire kak, boleh? Terima kasih, sama-sama. Ini dari 0813768 sekian ya. Terus juga tadi dari Instagram juga ada siapa ya? Mana dia? Kita buka lagi dulu ya guys Instagramnya. Mana dia? Kalau kata Kak Yeni Delindawati, ngapa ada cerita apa malam ini? Siapin baju kerja buat besok agar nggak ketelat. Iya, besok Senin ya. Si tiba-tiba nggak ingat hari. Ya maklum lah ya guys ya. Nah, kita bakal puterin lagunya buat Kak Yeni, lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan ini juga di request sama Kak Ninda Harum Setiara Sekarwani. Ya, lagunya sama. Terus juga ada lagu Salma Salsabil juga yang bakal aku puterin. Mana ya? Mana nih? Ya, ada dari 0813. Salah. Bukan yang ini. Oke. Selamat malam Kak Sevika dari Berbina. Berbinar lagi. Haha, udah tadi. Oh ini. Kebanyakan yang ngechat jadi pusing sendiri ya. 0821-7093 sekian. Selamat malam Kak. Izin request lagunya Hachu dari Salma. Salam buat kakak dan semuanya. Terima kasih. Boleh. Tetap stay tune ya. Tunggu ya. Kita tapi ke Olivia Rodrigo dulu dengan Vampire.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin requestannya buat teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal ke lagu berikutnya, ada Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Ya semoga nih semuanya yang lagi sakit, yang lagi patah hati bisa sembuh deh ya. Terus juga ada di Instagram kita, tapi ini agak nyebelin nih bacanya ya. Ada fear15__. Bang, abang enggak tuh gue. Ya Allah, puterin lagu Tulus Bang Jatuh Suka. Guys, seorang aku dipanggil abang. Apakah suara aku seabang-abang itu? Ya Allah, ketahuan dia dengerin siaran nih ya, abangnya ya. Tapi ya udah deh, tapi tetap akan kuputarkan sebagai teman tulus yang baik ya. Gak boleh baperan. Ya udah, tapi tetap sedih. Terus ada kakak Lex juga yang request lagu Posisi Lama dari Bun, dan bakal ada juga Day 6 Times of Our Life yang direquest sama Kak Sria Salu ya. Jadi kita bakal putarin langsung 4, walaupun aku agak-agak sedih, tetap kayak kata-kata bang itu masih terpampang nyata di depan mata ini, ya Allah. Ya udah deh, langsung aja kita ke Sabrina Leonor, Sembuh Kembali.

0: FM.
1: Teman-teman Pro 2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita

0: kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Perdua masih barengan sama Icamai saya. Dan buat kamu yang masih mau request masih bisa sebenarnya. Tapi karena berhubung nih udah semua requestan yang aku puterin malam ini, gak tahu kenapa nih lagi sepi-sepinya, apalah semuanya lagi pada tidur karena besok udah Senin. Karena juga cuaca di Bukit Tinggi ini lagi hujan gitu, jadi enakan banget buat tidur, tapi gak apa-apa. Buat yang masih dengerin aku dan udah request tadi, aku bakal puterin lagu berikutnya. Bakal ada Romaria 24/7.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Produ udah mau jam 11 aja, itu artinya kebersamaan kita sebentar lagi di Story of the Day harus berakhir. But it's okay, jam 11 nanti aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan, jazz music, dengan waktu istirahat kamu sampai jam 12 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Kita tutup jazz music kali ini dengan lagu dari Raisa, Bila.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
4: Story of the day.
3: Yuk, sini curhat.

lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media.

0: jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Hai teman Merdua, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju

Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana aja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Slowat 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 di pagi kali ini di jam 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya, di tanggal 6 Juli 2026, which is ini hari Senin, teman Pro 2. Gimana nih, udah siap untuk menghadapi weekdays-nya? Karena sekarang udah hari Senin, teman Pro 2 ya, dan ini tandanya kita akan memulai hari baru, bukan memulai hari baru ya, lebih ke mulai kesempatan baru gitu. Jadi karena memang hari Senin itu dimana kita memulai seluruh kegiatan kita, dan semoga perjalanan kita mulai dari hari Senin ini sampai akhir nanti, kita doakan bareng-bareng, semoga kegiatannya lancar, hari-harinya juga lancar tanpa hambatan sedikit pun, dan kita sama-sama menuju dengan kesuksesan teman Pro 2 ya. Dan tentunya seperti pagi ini teman Pro 2, tentunya aku bakal nemenin kamu di rehat pagi kali ini di edisi 6 Juli 2026 di hari Senin, teman-teman. Tentunya kita nanti bakal happy-happyan ya, tentunya dengan beragam topik di pada kali ini tentunya. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 5 sampai ke jam 6 ini dengan jazz music ya. Tentunya kita buka dulu dengan semangat-semangat teman Pro 2, dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 9 aku bakal nemenin kamu dengan Spada Selamat Pagi teman Pro 2 dengan berbagai topik pembahasan di hari ini. Kira-kira ada apa nih Emil ya, nanti kita spill satu-satu, oke? Dan teman Pro 2, nanti kita lanjutkan dari jam 9 sampai jam 10 dengan acara Kita Indonesia untuk hari ini. Tentunya di pagi kali ini teman Pro 2 kita bakalan seru-seruan ya. Di Kota Bukit Tinggi sekarang tadi kayaknya baru selesai hujan, dan sekarang udah agak cerah teman Pro 2. Semoga untuk hari ini tetap cerah supaya teman-teman Pro 2 di luar sana lancar nih dalam menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan sedikit pun. Kalau misalnya hujan, tetap jaga kesehatan dan juga pakai mantel teman Pro 2 ya. Kita nggak tahu cuaca di Kota Bukit Tinggi sekarang tuh kan lagi nggak nentu banget ya. Dan tentunya sebelum kita mulai semangat pagi di pagi hari ini, tentunya dengan acara-acara kita awali dulu di pagi hari ini dengan lagu-lagu bernuansa Islami tentunya. Dan juga nanti kita ada pengajian Al-Quran teman-teman untuk di hari ini. Itu ada Quran Surat Ali Imran ayat 23-35 yang dibacakan oleh M. Zahi Padilah dari Mansatu Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana dulu dong, pastinya tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik atau teknologi nih. Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
4: Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
4: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh gitu.
4: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk berekspresi di pagi hari ini, kita hadirkan dulu raga informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini, Wahana Kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Dan tentunya film ini juga disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah yang dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Cerita berpusat pada hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, teman Pro 2, dan juga seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan juga kehidupan spiritualnya. Dan teman Pro 2, hari-harinya ini dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesha. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Timnas Norwegia ini berhasil amankan tiket 8 besar perempatan final usai membantai Brazil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2006 ini berjalan dengan ketat. Jadi teman Pro 2, Norwegia ini sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga. Namun teman Pro 2, wasit menganulir karena posisi offside ya. Dan tentunya Brazil juga kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12. Tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2006 untuk menjamin akses obat yang aman. Dan tentunya peraturan BPOM nomor 5 tahun 2006 ini mengatur pengawasan pengelolaan obat dan juga bahan obat di fasilitas kefarmasian. Dan tentunya teman Pro 2, aturan tersebut juga mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dasar. Dan tentunya HMI juga menyatakan dukungan tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan juga memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan. Namun teman Pro 2, organisasi mahasiswa itu mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Oke, teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Mil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 untuk di pagi hari ini di hari Senin, gimana ini udah pada siap berangkat kerja atau enggak nih, atau masih pada tidur kalian teman-teman Pro 2 ya? Semoga kalian yang udah siap-siap menjalani hari Senin hari ini teman Pro 2, baik itu kalian yang mau kuliah, mau sekolah, atau mungkin mau kerja ya teman-teman, semoga aku berikan apa ya, kita doakan sama-sama semoga dia selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat yang bagus, mood yang baik ya kan, supaya hari-harinya itu selalu berjalan dengan lancar, mulus, tanpa ada kendala sedikit pun. Amin, amin ya robbal alamin teman Pro 2 ya. Dan di sepadan kali ini teman Pro 2, tentunya aku bakal nemenin kamu selama 3 jam dari jam pertama ini, dari jam 6 sampai ke jam 9 nanti. Dan di satu jam pertama kita bakal seru-seruan bareng nih di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, aku mau nanya nih ke teman-teman di pagi hari ini, sebenarnya kalian tahu gak sih sekarang tuh tanggal berapa? Ayo tebak, tanggal 6 ya, udah aku bilang tadi beberapa kali ya. Jadi sekarang tuh tanggal 6 Juli 2026. Nah menurut teman Pro 2 ada peringatan hari apa di hari ini kira-kira ya? Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 mikir, sebenarnya apakah tiap hari itu ada peringatan? Kalau menurut aku sih kayaknya setiap hari ada peringatan deh teman Pro 2. Karena memang ada aja setiap hari itu ke agenda besar, kejadian besar yang terjadi di hari itu gitu. Dan tentunya di hari 6 Juli ini atau di tanggal 6 Juli ini 2026 pastinya ada juga teman Pro 2. Cuman tahunnya aja yang berbeda. Nah kita peringati di hari ini gitu. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu. Tentunya masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, Tanpa Perdua, lagu Red Red dari Kortis ya, Tanpa Perdua. Ini mengawali semangat kita di pagi hari ini gitu ya, dengan lagu-lagu barat. Dan ini lagu baratnya, bukan lagu barat, lagu mancanegara ya. Dan ini lagunya lagu Korea, Tanpa Perdua ya. Dan sesuai dengan pembahasan aku, Tanpa Perdua ya, di pagi hari ini, semoga pagi ini semangatnya juga lagi sehat-sehatnya buat kalian di hari Senin kali ini ya. Nah, ngomongin soal kesehatan, Tanpa Perdua, ternyata setiap tanggal 6 Juli nih, dunia ini memperingati yang namanya Hari Zoonosis Sedunia, atau dalam bahasa kampung akunya itu World Zoonosis Day gitu ya. Dan Tanpa Perdua, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah zoonosis ya. Padahal nih, penyakit ini sebenarnya kayak udah cukup dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, Tanpa Perdua. Jadi ya, buat kalian yang belum tahu, zoonosis ini adalah penyakit yang mana ini bisa menularkan dari hewan ke manusia, Tanpa Perdua. Waduh, bahaya banget ya. Dan tentunya penularan kayak gini nih melalui gigitan, cakaran, atau mungkin kontak langsung dengan hewan, makanan yang terkontaminasi, bahkan lewat serangga kayak nyambut atau kutu itu bisa banget, teman-teman ya. Jadi kenapa tanggal 6 Juli ini dipilih sebagai Hari Zoonosis ini? Karena memang pada tanggal inilah tepatnya tahun 1885, diingat ya, Tanpa Perdua, 1885. Jadi ilmuwan Prancis ini yang namanya Louis Pasteur ini berhasil memberikan vaksin rabies pertama di dunia kepada seorang anak yang digigit anjing yang terinfeksi yang namanya rabies. Jadi keberhasilan inilah menjadi salah satu momen paling penting gitu ya. Momen paling penting dalam sejarah kesehatan dunia, yang mana ini dapat membuka jalan perkembangan vaksin modern hingga saat ini, Tanpa Perdua. Nah, jadi ya, Hari Zoonosis Sedunia ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi peringatan ini juga menjadi pengingat nih buat kita semua bahwasanya kesehatan manusia itu ternyata sangat berkaitan dengan kesehatan hewan dan juga lingkungan, Tanpa Perdua. Jadi relate gitu. Jadi menjaga kesehatan itu bukan cuma soal diri sendiri aja, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan hewan dan juga menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini masih separuh, Tanpa Perdua, masih segelintir info. Nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana. Ada Paul Partaho, Vitamin U bakal nemenin kamu. So terus stay tune di Perdua Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo Tom Brodo, masih di Selamat Kau Walaupun Brodo FM, teman terbaik kamu. Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Lagu ini memang masih baru dan aku heran ya, kenapa lagu Adrian Khalif itu enak semua gitu. Jadi kayak dan ini gak cuma enak, viral semua gitu teman Brodo. Dan ini lumayan keren teman Brodo ya, bukan lumayan, memang keren banget Adrian Khalif. Jempol 2 deh, jempol 4 deh, semuanya jempol punya aku untuk kamu deh, Bang Adrian gitu ya, Bang Adrian Khalif. Dan teman Brodo, kita lanjut lagi untuk di pagi hari ini teman Brodo ya. Dan tentunya tadi udah banyak banget yang kita sepil ya tentang hari zoonosis sedunia ya. Dan di segmen kedua ini kita misalnya kalau teman-teman yang berdua ya mendengar nih kata zoonosis ini, jangan langsung kayak membayangkan penyakit yang kayak langka banget gitu ya. Jadi kayak teman-teman berdua tuh kayak harus ya aware boleh, cuman nggak boleh panik banget. Jadi teman berdua ya, kalau misalnya teman berdua mungkin kalau ketika mendengar kata zoonis atau zoonosis, jangan langsung membayangkan kayak penyakit langka. Jadi faktanya teman berdua ya, beberapa penyakit yang sering kita dengar itu ternyata termasuk penyakit yang namanya kategori zoonosis ini tadi. Contohnya ini adalah rabies, yang mana ini ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, atau mungkin monyet yang terinfeksi virus rabies. Ada juga flu burung yang berasal dari unggas sama produa. Kemudian ada antraks yang berasal dari ternak juga, hingga Ebola yang pernah menyebab wabah besar di beberapa negara Afrika, teman Brodua. Ngeri banget ya. Nah, bahkan teman Brodua ya, banyak ilmuwan juga menjelaskan bahwasanya sebagian penyakit baru yang muncul dalam beberapa dekade terakhir ini berasal dari hewan sebelum akhirnya menyebar ke manusia gitu. Jadi karena itulah kayak pengawasan terhadap kesehatan hewan ini menjadi bagian penting loh dalam menjaga kesehatan masyarakat sekarang. Nah, teman Brodua, di Indonesia sendiri ya, ini rabies masih menjadi perhatian di beberapa daerah, teman-teman. Jadi setiap kasus gigitan hewan yang diduga rabies ini harus segera ditangani karena memang penyakit ini hampir selalu berakibat fatal apabila ini gejalanya udah muncul, teman Brodua. Kabar baiknya teman Brodua, rabies ini sebenarnya bisa dicegah jika korbannya ini tadi segera mendapatkan penanganan medis dan juga vaksin setelah tergigit. Jadi artinya teman Brodua ya, semakin cepat bertindak, ini semakin besar pula peluang untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang membahayakan. Nah, jadi buat teman-teman Brodua ya, misalnya di luar sana nih tergigit rabies, ya udah jangan panik dulu, langsung aja bawa ke tenaga medis. Jangan tunggu diam dulu, jangan tunggu nangis dulu, jangan tunggu kayak jangan tunggu bantuan, langsung aja pergi. Kalau misalnya nggak sanggup, cari bantuan gitu. Pokoknya secepat mungkin cari bala bantuan dan juga ke tenaga medis. Oke, okay? So teman Brodua, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Brodua Era di Bukit Tinggi. Bakal ada Ariana Grande yang bakal nemenin kamu dengan Twilight Zone. So terus stay tune and ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terbaru.

0: Saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kumulopo Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi di pagi hari ini di jam 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di hari Senin. Dan teman Pro 2 ya, kabar baiknya ternyata banyak penyakit zoonosis ini sebenarnya bisa dicegah melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan tiap hari nih. Jadi kalau misalnya kalian nih teman Pro 2 ya memelihara hewan seperti anjing atau mungkin kucing, ini pastikan mereka ini mendapatkan vaksin secara rutin dan juga diperiksa kesehatannya sesuai dengan anjuran dokter hewan pastinya. Dan tentunya teman Pro 2, hewan peliharaan yang sehat itu bukan cuma membuat kita lebih tenang aja, tetapi juga melindungi seluruh anggota keluarga. Dan selain itu teman Pro 2 ya, biasakan untuk mencuci tangan setelah memegang hewan. Jadi membersihkan ya, kadang ini secara rutin, serta mengolah daging, telur dan juga susu hingga benar-benar kayak matang sebelum dikonsumsi ya. Jadi jangan dibiasain deh makan-makan yang

setengah mateng atau mungkin medium rare gitu. Tapi kalau misalnya dagingnya kualitasnya bagus, ya why not gitu, nggak apa-apa juga gitu. Nah, kalau suatu saat ya teman pro 2, kamu nih tergigit atau mungkin kayak kecakar hewan atau kayak nggak sengaja gitu kan, kayak ada rasa sakit banget setelah dekat sama hewan, mungkin kamu kegigit kayak ya, gitu, yang nggak diketahui sama kamu gitu, dan nggak tahu nih status kesehatannya apa. Nah, jangan dianggap sepele teman pro 2 ya. Jadi kalau bisa segera cuci lukanya, gunain air bersih ya, mengalir, dan juga sabun selama sekitar 15 menitan lah. Dan setelah itu segera nih, ayo mendatangkan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, jangan menunggu ya teman pro 2 sampai kayak muncul gejala dulu baru kayak kalian baru ke faskes. Jadi harus langsung aja setelah terjadi gigitan ini, langsung aja ditangani oleh tenaga kesehatan. Dan tentunya waktu penanganan sangat menentukan keselamatan pasien, teman pro 2. Tentunya teman pro 2, pencegahan ini memang terdengar kayak simple banget gitu, sederhana banget. Tetapi justru langkah-langkah kecil seperti inilah yang terbukti paling efektif melindungi masyarakat. Dan teman pro 2 ya, kalau misalnya Hari zoonosis sedunia ini juga membawa pesan penting nih, bahwa kesehatan manusia itu nggak cuma bisa dipisahkan dari kesehatan hewan dan juga lingkungan. Jadi konsep ini dikenal sebagai One Health, yaitu pendekatan yang mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, teman pro 2, kalau misalnya lingkungannya kita bersih, hewan dipelihara dengan baik, vaksinasi juga dilakukan secara rutin, apalagi masyarakatnya juga memiliki pengetahuan yang cukup, maka ya resiko munculnya penyakit zoonosis ini juga bisa ditekan, teman pro 2. Nah, apalagi di tengah lingkungan kayak gini ya, indeks ekonomi kayak gitu tuh. Jadi di tengah semakin tingginya interaksi manusia dengan alam, termasuk meningkatnya mobilitas ya kan, dan juga perubahan lingkungan, kesadarannya seperti ini menjadi semakin penting. Jadi menjaga kesehatan ini ternyata bukan hanya soal pola makan dan juga olahraga aja, teman pro 2. Tetapi juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hewan dan juga lingkungan sekitar. Jadi teman pro 2, di hari zoonosis sedunia ini, yuk kita mulai dari langkah yang kecil aja. Sayangi hewan peliharaan kita dengan memberikan vaksin, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga jangan ragu mencari pertolongan medis apabila mengalami gigitan hewan yang beresiko seperti anjing, kucing, dan lain sebagainya. Karena memang ketika manusia, hewan, dan juga lingkungan ini sama-sama sehat, teman pro 2, kehidupan kita juga menjadi lebih aman dan berkualitas. Tentunya teman pro 2, informasi tadi ini langsung aja langsung aku dapetin infonya dari World Health Organization atau websitenya WHO, kemudian ada juga World Organization for Animal Health, Center of Disease Control dan juga Prevention, kemudian ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan teman pro 2, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Sepada di part yang pertama. Setelah ini kita bakal ada Sepada tentunya dengan topik yang lainnya yang bakal lebih asik lagi. Tentunya jangan kemana-mana, ada lagu Bernadia yang bakal teman kita di akhir sesi ini, teman pro 2, di part yang pertama dengan Kita Menyenangkan. Ini Yudio. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Era Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman